0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Dah. Balik lagi bersama Windy tentunya di edisi pada ini, teman-teman. Yang tadi Windy bilang Windy bakal balik lagi di jam 10 nih. Nah, sebelum itu halo teman-teman berdua. Selamat pagi nih. Apa kabar nih kita semua di pagi hari ini? Semoga hari ini dimulai dengan semangat yang full ya teman-teman, pikiran yang positif dan tentunya tetap sehat dimanapun teman-teman sedang beraktivitas sekarang. Nah, buat yang lagi di perjalanan menuju sekolah, kampus, kantor atau mungkin masih menikmati secangkir kopi di pagi hari ini, terima kasih sudah memilih Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Nah, pagi ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang mungkin kedengarannya serius ya teman-teman, tapi sebenarnya deket banget nih dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, tema yang bakal Windy bahas di segmen ini adalah tanggapan bencana nih teman-teman. Tanggap bencana dimulai dari anak muda. Nah, jangan buru-buru ganti channel dulu ya, karena ini bukan obrolan yang bikin tegang kok teman-teman. Justru kita bakal bahas dengan santai, relate, dan pastinya ada banyak yang ada banyak hal yang mungkin belum pernah teman-teman pikirkan sebelumnya. Jadi teman Pro 2, teman-teman pernah gak sih kalian lagi asik rebahan nih, tiba-tiba rumah bergoyang ke kanan ke kiri karena gempa, atau lagi nongkrong sama teman-teman tiba-tiba hujan deras banget sampai jalan berubah jadi sungai? Nah, hal-hal seperti itu memang gak pernah kasih jadwal gak sih teman-teman? Bencana gak pernah kirim chat dulu nih, gak ada notifikasi, gak ada countdown, tidak datang, dia datang kapan saja nih. Dan justru karena tidak bisa diprediksi, kita harus siap nih kapan saja. Nah, sayangnya masih banyak orang yang berpikir kalau urusan bencana itu tugas petugas saja nih. Padahal orang pertama yang bertanggung jawab menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, kalau kita tahu apa yang harus dilakukan, peluang untuk tetap selamat tentu jauh lebih besar. Iya kan? Nah, kalau dipikir-pikir nih teman-teman, kita rela menghabiskan waktu berjam-jam buat scrolling media sosial nih, nonton video, atau main game. Tapi pernah gak sih meluangkan waktu 5 menit aja untuk belajar apa yang harus dilakukan saat gempa atau banjir terjadi? Mungkin di Vavak ini jarang banjir ya teman-teman, tapi gempa sering banget gak sih? Nah, itu dia. Padahal ilmu sederhana itu bisa sangat berharga ketika keadaan darurat benar-benar terjadi nih, benar-benar kejadian nih. Karena itu pagi ini, ayo kita mulai ubah cara pandang kita. Belajar mitigasi bencana bukan karena kita berharap bencana datang ya teman-teman. Biar supaya kalau suatu hari terjadi, kita nggak panik nih dan tahu apa yang harus dilakukan. Nah, sebelum kita ulik mengulik tentang tanggap bencana ini, seperti biasa Windy punya 3 lagu pertama pembuka di sesi jam 9 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Windy punya 3 lagu. Ada A Second to My Night dari Kelly Minogue, Hari Paling Spesial dari Barcena Bestandi, dan ada Game Boy dari Karis. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, masih dengan Windy dan topiknya tanggap bencana dimulai dari anak muda. Nah, kalau mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah petugas penyelamat, relawan, atau tim SAR, ya, teman-teman. Padahal di zaman sekarang ini, siapapun bisa menjadi pahlawan, nih, termasuk anak muda. Kenapa? Karena anak muda punya energi, punya kreativitas, punya akses informasi, dan yang paling penting punya semangat untuk bergerak. Nah, coba teman-teman bayangkan satu kelas di sekolah melakukan simulasi gempa. Awalnya mungkin terasa biasa aja nih, tapi ketika suatu hari benar-benar terjadi gempa, semua orang sudah tahu nih harus berlindung di mana, bagaimana cara keluar gedung dengan aman, dan kemana harus berkumpul. Nah, itulah pentingnya latihan. Jadi latihan bukan karena kita ingin bencana terjadi, ya teman-teman. Jadi latihan dilakukan agar kita siap menghadapi kemungkinan terburuk nih. Jadi anak muda sekarang juga punya kekuatan besar nih lewat media sosial. Kalau biasanya timeline kita dipenuhi challenge atau tren viral, kenapa sesekali tidak diisi juga dengan konten edukasi? Nah, misalnya cara menyiapkan tas siaga, cara menghadapi gempa, nomor darurat yang penting disimpan, konten sederhana seperti itu bisa menjangkau ribuan orang nih teman-teman. Dan siapa tahu informasi yang kita bagikan suatu hari bisa menyelamatkan nyawa seseorang nih. Nah, sebelum kita lanjut lagi dengan skill yang gak kalah penting dari nilai rapot nih, ini masih punya beberapa lagu lagi yang bakal di play buat menemani pagi harinya teman-teman nih, dan segala aktivitas di pagi hari ini. Windy punya 3 lagu, ada Perayaan Mati Rasa dari Umay Sahab, dan ada Suasana Rumah dari Raimla Ode, ada juga Magical dari Benson Body. So langsung aja let's listen together. Enjoy.

0: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Nah, jadi teman berdua lanjut lagi. Jadi kita sering belajar banyak hal di sekolah nih. Ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS. Nah, semuanya itu penting ya teman-teman. Tapi ada satu kemampuan hidup yang sering terlupakan nih, yaitu kemampuan menghadapi keadaan darurat. Kalau listrik tiba-tiba padam saat bencana, apa yang harus kita lakukan nih? Apa yang harus dilakukan? Kalau gempa terjadi saat kita berada di dalam gedung, apa yang harus kita lakukan? Kalau banjir datang malam hari, apa yang harus dilakukan? Nah, jawaban dari semua pertanyaan itu sebaiknya sudah kita ketahui sebelum kejadiannya benar-benar datang nih. Jadi selain itu, jangan mudah percaya pada semua informasi yang beredar ya teman-teman. Saat terjadi bencana, biasanya media sosial dipenuhi dengan berbagai kabar. Jadi ada yang benar, ada juga yang belum tentu benar nih. Makanya biasakan mencari informasi dari sumber resmi seperti BMKG, BNPB, BPBD atau RRI. Karena informasi yang benar bisa menyelamatkan, sedangkan informasi palsu justru bisa membuat orang semakin panik. Nah, bicara soal bencana ternyata gak selalu soal gempa atau banjir aja nih teman-teman. Ada satu hal yang bisa kita lakukan setiap hari, yaitu menjaga lingkungan. Seringkali banjir terjadi karena saluran air tersumbat sampah, longsor bisa dipicu karena hutan gundul, kebakaran lahan juga sering berawal dari kelalaian manusia. Artinya, tindakan kecil yang kita lakukan hari ini bisa berdampak besar di masa depan nih. Jadi, mulai dari membuang sampah pada tempat

masyarakatnya ikut kerja bakti, menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik. Semua itu adalah bentuk nyata dari mitigasi bencana nih teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir kalau menjaga lingkungan itu pekerjaan orang lain ya, karena bumi yang sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, tidak terasa sudah sampai di penghujung kebersamaan pagi ini nih teman-teman. Dari obrolan kita hari ini, ada satu pesan yang semoga terus melekat nih. Menjadi anak muda keren bukan hanya soal tampil percaya diri aja nih, update tren terbaru atau punya banyak followers. Tapi anak muda keren juga adalah mereka yang peduli, siap, dan mampu menjaga dirinya dengan sendiri serta orang-orang di sekitarnya. Jadi mulailah dari langkah kecil, karena resiko bencana di lingkungan tempat tinggal mulai dari langkah kecil dulu ya teman-teman. Seperti kenali risiko bencana di lingkungan tempat tinggal kita, simpan nomor telepon darurat, siapkan tas siaga, ikuti simulasi kebencanaan, bagikan informasi yang benar, dan jangan pernah menganggap kesiapsiagaan sebagai hal yang membosankan ya teman-teman, karena kita tidak pernah tahu kapan pengetahuan itu akan sangat dibutuhkan. Nah, karena teman Pro 2, kita memang tidak bisa menghentikan gempa, hujan, atau angin, tapi kita bisa mempersiapkan diri agar tidak menjadi korban karena ketidaktahuan. Jadi mari jadikan kesiapsiagaan sebagai gaya hidup, bukan hanya topik yang dibahas ketika bencana datang nih. Karena masa depan Indonesia juga bergantung pada generasi muda yang tangguh, peduli, dan siap menghadapi berbagai tantangan. Nah, terima kasih sudah menemani obrolan pagi ini ya teman-teman. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi bekal berharga untuk diri sendiri nih, keluarga, dan lingkungan sekitar. Tetap semangat menjalani aktivitas, tetap waspada tanpa rasa takut, dan terus sebarkan energi positif. Karena sekarang jam di studio juga sudah menunjukkan pukul 9.50. Windy harus pamit undur diri nih. Sampai bertemu di obrolan-obrolan berikutnya. Karena tidak berasa Windy sudah menemani teman-teman dari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 9 menjelang pukul 10 nih. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemani dengan Kak Desi. Kak Desi bakal menemani ruang dengar ya teman-teman, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Windy mau say goodbye dan say thank you yang sudah bersama dengan Windy dari pagi hari sampai sekarang. Dan say goodbye nih buat teman-teman. Kita bertemu di lain waktu dan kesempatan. Windy pamit undur diri dari ruang siaran. Bye-bye.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, selamat siang buat semua teman Pro 2 di mana saja berada. Senang sekali ya siang ini Desi sudah siap nih untuk menemani ruang dengan teman Pro 2 hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur dengan berbagai informasi lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Edisi Rabu 22 Juli 2026. Dan buat teman Pro 2, nanti kita akan bergabung ya bersama dengan SMA Negeri 2 Fak-Fak melalui live YouTube RRI Fak-Fak Official dan Programa 2 untuk mengikuti talk show dengan tema menguatkan nilai keindonesiaan. SMA Negeri 2 Fak-Fak berkarya membangun generasi inovatif, unggul dan berdaya saing.

Memperoleh teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya 18 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat semua teman Prodo yang baru bergabung bersama dengan kami di Santai Siang hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dengan cuaca Kota Palafak-fak yang sangat-sangat cerah di siang ini, segala aktivitas kamu semoga jalan berjalan lancar, dan tentunya jangan lupa untuk pengendara roda 2 harus menggunakan helm karena helm sebagai pelindung kepala.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda. Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun.

0: Yes.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran. Ada si ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA.
2: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
4: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hey, what's up, bro? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Baik semua teman Projo di mana saja berada di saat ini. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 11 lebihnya 19 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung bersama dengan rekan-rekan kami dalam acara talk show yang akan diselenggarakan di SMA Negeri 2 Fakfak dengan tema menguatkan nilai keindonesiaan SMA Negeri 2 Fakfak berkarya membangun generasi inovatif, unggul dan berdaya saing. Dan teman Projo bisa langsung menyaksikan melalui live YouTube RRI Fakfak Official dan Programa 2. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fakfak.
1: Baik, itu dia tadi penampilan persembahan dari para OSIS ya tentunya. Dan setelah ini kita akan lanjutkan dengan obrolan. Dan masih ada lagi tampilan-tampilan persembahan dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Fakfak. Dan akan dilanjutkan dengan pemotongan ulang tahun di akhir nanti.
2: Iya, betul banget teman-teman. Dan juga talk show yang akan dilaksanakan juga disiarkan di live YouTube RRI Fakfak. Dan juga di Programa 2 kita tercinta ya, di 89,0 FM teman-teman. Dan selanjutnya kita langsung serahkan. Oh iya teman-teman, juga kita disiarkan di RRI Digital dan juga di RRI teman-teman jangan lupa untuk mendownload RRI Digital dan juga RRI News. Selanjutnya kita serahkan untuk talk show ke moderator, yaitu ada Kak Sukli dan juga Kak April.
3: Kami persembahkan talk show RRI Fakfak. Menguatkan nilai keindonesiaan. SMA Negeri 2 Fakfak berkarya membangun generasi inovatif, unggul dan berdaya saing. Live dari SMA Negeri 2 Fakfak.
1: SMA Negeri 2 mana suaranya? Iya, yang di depan laboratorium saja yang suaranya. Yang di pohon-pohon ini, SMA Negeri 2 mana suaranya?
4: Macam kurang besar kakak apa ini?
1: Iya, mungkin Sukri, coba ke suara.
4: SMA Negeri 2 mana suaranya?
1: Oh, okay. Jadi Sukri pu suara dulu, baru suara basa-basa. Ini pas cewek-cewek pu suara semua ini, apa? Oke, okay. Kembali lagi bareng kita berdua ya.
4: Iya, Kak.
1: Yang tentunya saya Apri dan juga
4: Sukli.
1: Untuk bakal ngobrol-ngobrol di Talk Show RRI Fakfak di halaman sekolah SMA Negeri 2 Fakfak.
4: Iya, benar banget. Dan hari ini seru banget ya, Kak Apri ya, karena kita bakal ngobrol langsung ya, ngobrol-ngobrol santai juga seputar tema kita hari ini nih, Kak Apri.
1: Temanya apa?
4: Menguatkan nilai keindonesiaan, SMA Negeri 2 Fakfak berkarya membangun generasi inovatif, unggul, dan berdaya saing.
1: Iya, tentunya dengan tema tadi ya, SMA Negeri 2 Fakfak ini luar biasa gitu ya, Sukli. Tidak cuma fokus sama akademis saja, tapi juga membentuk karakter anak muda Fakfak yang cinta tanah air.
4: Iya, benar
1: tentunya
4: sekali.
1: Juga kreatif dan siap bersaing. Kita beri tepuk tangan dulu untuk SMA Negeri 2 Fakfak. Luar biasa. Oke, Kakak Sukri. Nah, ini kan ada narasumber kita yang ada empat ya?
4: Iya, ada empat narasumber.
1: Iya, tapi sebelumnya kita dua duduk dulu kali ya.
4: Duduk dulu ya.
1: Iya, mungkin baki-bakinya diambil dulu. Oke. Okay. Iya, Kakak Irin. Silakan. Oke, Kakak Sukri,
4: Okay.
1: Langsung saja kita perkenalan dulu ya dengan narasumber kita.
4: Oke, langsung kita sama-sama dulu ya teman-teman ya. Selaku Kepala SMA Negeri 2 Fakfak, Ibu Chandra Sri Ubayanti, MPD. Halo Ibu, Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik. Oke, selanjutnya juga ada selaku Koordinator KIR SMA Negeri 2 Fakfak, Ibu Foni Fitriana, SPD. Halo Ibu. Assalamualaikum Ibu. Oke. Selanjutnya ada lagi nih Kak Apri. Siapa ya narasumber kita selanjutnya?
1: Iya, ada lagi Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 2 Fakfak ada Ibu Foni Tanggama MPDI. Halo Ibu.
5: Halo.
1: Iya.
4: Dan... Ibu ceria sekali ya.
1: Iya dong, ceria merah-merah begitu ya. Oke, dan juga ada Ketua OSIS SMA Negeri 2. Iya, siapakah dia? Iren Ginuni. Halo Iren.
6: Halo.
1: Aduh, oh Iren tadi ya yang dadada gitu ya.
4: Oke, okay, kayaknya tanpa lama-lama lega kabri, langsung ketemu tanya-tanya saja ke ketemu narasumber yang hebat hari ini. Oke, okay, mungkin untuk pertanyaan pertama langsung untuk ke kepala sekolah kita, Ibu, Ibu Chandra ya.
1: Iya.
4: Oke, okay, Bu izin, sebagai nahkoda di SMA Negeri 2 Fakfak, boleh mungkin cerita sedikit nggak Bu, gimana cara sekolah menanamkan nilai-nilai keindonesiaan dan kebangsaan ke anak-anak di tengah gempuran tren zaman sekarang?
7: Iya, sebenarnya sekolah itu adalah lembaga pendidikan yang melakukan upaya sederhana sebenarnya, yaitu pembiasaan. Nah, pembiasaan itu mulai dari misalnya hari Senin kita upacara seperti itu, berdoa pada saat upacara mengucapkan doa, kemudian lagu wajib, rangkaian seluruh upacara itu adalah salah satu bentuk pembiasaan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan. Kemudian juga pada hari-hari nasional, jadi peringatan-peringatan sebagaimana juga yang hari ini itu sebenarnya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan tanah air dan bangsa. Nah, pembiasaan itu tidak boleh hanya sekedar seremoni saja, tetapi diharapkan menjadi satu budaya seperti itu. Karena yang ingin Ibu inginkan ada di dalam hati kita semua, tadi kaitannya dengan mendunia itu ya, di era kalian sebenarnya cukup berat dibanding zaman Ibu. Kalau sekarang dunia itu ada di dalam genggaman. Hari ini kalian bisa di sini, badannya di SMA 2, tapi pikirannya bisa kemana-mana dengan adanya HP atau gadget. Nah, kalau bagaimana caranya untuk bisa bertahan, untuk bisa menjadi diri sendiri, untuk bisa identitas kita tidak tergerus dengan hal-hal negatif misalnya. Jadi caranya adalah tidak menyandarkan masa depan kita hanya kepada yang itu. Jadi menggunakan gadget, menggunakan atau memanfaatkan informasi yang ada itu baru bisa bermanfaat apabila kita mengetahui apa yang kita butuhkan. Jika kita tidak mengetahui apa yang kita butuhkan, maka bahaya. Kita akan dimanfaatkan atau sekedar untuk hiburan saja. Seperti itu. Nah, yang ingin Ibu sampaikan kembali kepada anak-anakku sekalian, yang tadi katanya ya, untuk berbangsa bernegara seperti itu, pelajaran yang sangat terkait adalah pelajaran sejarah. Sejarah itu ada akronim, ada kata ya, apa, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, nanti kalian akan belajar sejarah dengan Ibu Erni, dengan Ibu Siti, kemudian Bapak Jumat Patiran ya, seperti itu. Jadi mempelajari sejarah itu bukan untuk hafal, tetapi untuk menimba ilmu bahwa orang-orang tua zaman dulu, bahkan SMA Negeri 2 ini berada di Jalan Latonde. Pak Latonde itu adalah pahlawan yang membela negeri ini, tanah Fakfak ini dari jajahan Belanda. Nah, mengingat itu untuk membandingkan. Kalau orang-orang zaman dulu sudah melaksanakan tugasnya membela negara, baru kita jadi seperti itu. Mungkin itu saya atau Ibu sebagai pimpinan, mudah-mudahan semua yang dipelajari di SMA Negeri 1 ini tidak sekedar menjadi pengetahuan saja, tetapi akan menjadi pembiasaan dan dilanjutkan dengan menjadi budaya positif. Terima kasih.
6: Oke, baik, jadi gitu ya Kak Apri ya, kalau kita ingin menanamkan nilai-nilai keindonesiaan ya, pembiasaan-pembiasaan tadi yang sudah disebutkan sama Bu kepala sekolah kita juga, iya, dengan menjadikannya sebagai budaya kita.
1: Betul. Gitu. Oke, kita ke Ibu Foni Fitriana dulu ya Ibu ya. Nah ini Ibu Foni, kalau soal inovasi nih Bu ya, Ibu sebagai koordinator karya ilmiah remaja sendiri, kan wadahnya anak-anak kreatif nih Ibu ya. Nah Bu Foni, gimana sih caranya mengajak adik-adik kita, anak-anak sekolah ini, biar tertarik sama dunia penelitian dan karya ilmiah tanpa merasa tidak ribet atau pusing seperti itu?
8: Baik, terima kasih. Untuk mengajak siswa SMA 2 untuk bertarung di luar dunia sains dan inovasi, mereka itu kreatif banget, dari pemikiran kreatif. Jadi nggak usah jauh-jauh, isunya isu lokal. Pala grafting. Grafting itu apa ya Bu? Itu pisau untuk potong pohon yang kita mau sambung dan disambungkan. Pisaunya harus tajam banget, steril banget, kemudian disambungkan secara presisi. Itu sambil baracik. Karena pala itu hati kita loh sebenarnya. Hati anak fak-fak.
1: Betul.
8: Komoditi berharga. Mereka tumbuh, dibiayai sekolah sampai keluar daerah itu dengan pala. Jadi pala itu udah di hati, selalu di hati. Jadi sambil ngomong gitu, stem kita jalan. Fisiologi tanamannya gimana Bu? Kemudian teknologinya kita pakai tanaman yang tadi grafting. Kemudian apa matematiknya? Matematiknya tuh kita prediksi bahwa nanti pala ini lebih cepat menghasilkan cuan daripada yang generatif dari biji gitu. Jadi pendekatan STEM itu science, technology, engineering, mathematics, itu kita dengar tapi mereka sebenarnya udah melakukan gitu. Hanya mereka belum tahu namanya. Jadi dengan secara sadar mereka melakukan pembelajaran, tidak teori dulu ya Bu, tidak teori dulu. Jadi pendekatan sambil baracik, sambil ngobrol, mereka itu senang berbagi ilmu. Jadi setelah mereka punya kemauan, maka kemampuan bagian kita kendalikan untuk diasah.
1: Iya.
8: Talent mereka sudah bawa dari lahir.
1: Berarti seperti harus itu. Pendekatan dulu ya. Pendekatan,
8: iya.
1: Dan setelah itu suruh mereka rasa dulu seperti itu ya.
8: Iya, jadi pendekatan kita itu ya sambil ngobrol, sambil apa yang mereka suka, itu kita duduk bersama. Jadi cerita-cerita, jadi gak harus belajar itu gak harus di kelas. Gak harus di kelas, mendidik itu gak harus di kelas. Di lingkungan kita yang luar biasa, produsen oksigen, sekolah yang ada di fak-fak,
1: ya,
8: produsen oksigen terbesar kayaknya SMA 2 deh.
1: Iya, betul.
8: Jadi otak-otaknya memang seger-seger. Makasih.
1: Oke.
6: Okay, baik, luar biasa. Sekarang kita lanjut lagi ya, Kakak Apri, ke narasumber kita yang selanjutnya. Ada Bu Foni Tanggahman. Aduh, Ibu senyumnya manis banget ya, Kakak Apri ya.
1: Iya dong.
6: Okay, selaku Ketua Panitia PPDB. Nah, Bu Foni, melalui proses PPDB, karakter siswa yang seperti apa sih yang dicari dan ingin dibentuk oleh SMA Negeri 2 Fak-Fak?
9: Ya, terima kasih sebagai ketua panitia. Saya berharap saya ingin mencari siswa yang berintegritas, kemudian disiplin. Yang pertama jujur, memiliki kejujuran dalam belajar. Kemudian menghargai waktu. kemudian juga menghargai waktu dan juga disiplin. Yang selanjutnya berakhlak mulia tentunya, berakhlak mulia dan juga santun. Dia harus hormat terhadap guru, orang tua terutama, kemudian saling menyayangi sesama teman. Dan yang selanjutnya adalah dia harus kreatif. Kemudian kreatif dan juga tidak pantang menyerah. Jadi dia mampu untuk menghadapi tantangan belajar. Kemudian dia juga mampu untuk terus gigih dan tidak mudah putus asa. Yang berikutnya, kami ingin siswa yang peduli terhadap lingkungan. Seperti tadi yang dikatakan bahwa mungkin penghasil oksigen terbanyak itu SMA 2. Jadi karena apa? Siswa-siswi kita itu peduli dengan lingkungan sehingga kami memiliki oksigen yang sangat banyak. Seperti itu. Jadi saya berharap siswa-siswi kami itu peduli terhadap kebersihan lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial. Seperti itu. Terima kasih.
6: Oke, luar biasa. Nah, siswa-siswa bangga nggak jadi siswa SMA Negeri 2 Fak-Fak? Oke. Ya,
1: bangga dong. Kalau tidak bangga, mereka tidak akan daftar di SMA Negeri 2.
6: Iya, betul
1: seperti
6: sekali.
1: Itu, ya. Oke, kita ke Ketua OSIS dulu. Halo, Iren.
10: Halo.
1: Ya, cantik ya dengan pakaian seperti ini. Oke, Iren nih mewakili suara-suara teman-teman siswa yang ada di SMA Negeri 2. Nah, Iren sebagai Ketua OSIS, kegiatan atau program OSIS apa saja yang paling yang paling seru di SMA Negeri 2 Fak-Fak yang bikin kalian merasa bangga seperti itu?
10: Ya, seperti ya, seru yang selalu dinantikan biasa memadukan keseruan, kreativitas dan kekompakan antar siswa seperti MPLS, masa lingkungan sekolah, ya, bukan perpecolokan tapi diisi dengan games baru dan interak yang dipandu oleh kakak-kakak OSIS, ya. Dan yang kedua, aksi pelindung lingkungan dan sekolah penggerak. Ya, di sini aksi atau sekolah penggerak, kegiatan kreatif seperti peluncuran tanaman pala tomanding, grafting dan kampanye adiwiata. Seru karena kita bisa berkontraksi langsung menjaga alam Fak-Fak. Dan yang ketiga, proyek P5 atau yang biasa disebut proyek penguatan profil pelajar. Kegiatan prestasi pameran karya atau festival budaya yang melatih kreativitasan siswa.
1: Mm-hmm. Itu aja? Ya, oke. Berarti banyak juga gitu ya?
10: Iya.
1: Iren sebagai Ketua OSIS merasa gimana? Bangga tidak itu?
10: Merasa bangga.
1: Mm-hmm.
10: Karena di SMA 2 mempunyai fasilitas yang menjamin.
1: Yang menjamin, iya. Terus teman-teman juga semuanya pada kreatif-kreatif ya, pintar-pintar juga ya. Oke deh. Oke, Sukli, sebelum kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada satu penampilan puisi dari salah satu siswa SMA Negeri 2 juga.
6: Yeah.
1: Kita langsung saja panggil. Silakan.
6: Oke, berarti tepuk tangan sama dia dulu.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Faila Rumodar, lulusan SMP 39 SBT Seram Bagian Timur. Saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Kemerdekaan. Republik Indonesia, karya Muhammad Yamin. Abadilah Republik Indonesia untuk selama-lamanya. Yang dilindungi tumpah darah, benua kepulauan yang indah, antara cakrawala langit yang murni. dengan bumi tanah yang sakti, di samping teman, di hadapan lawan, negara berdiri, ditakdirkan Tuhan untuk keselamatan seluruh bangsa, supaya berbahagia segenap ketika. Berbudi setia, tenaga merdeka, tempat bernau. Di atas abu negara kedua, kami membentuk negara ketiga, diiringkan lagu Indonesia Raya. Di sana rakyat hidup berlindung, berjiwa merdeka, tempat bernaung. Kami bersiap segenap ketika dengan jiwa, darah, dan raga. Dengan negara junjungan tinggi penuh hiasan, lukisan hati melur cempaka dari daratan. Awan angkasa putih kelihatan, buih gelombang dari laut. Hati yang mukmin selalu meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya negara Republik Indonesia kuat dan kokoh selama-lamanya. Kulindungi rakyat makmur, hidup di laut, di darat. Terima kasih. Sekian dari puisi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sekali lagi kita beri tepuk tangan dulu. Luar biasa ya puisinya, menyentuh hati.
6: Iya, sampai merinding ini Kakak Apri.
1: Merinding. Oke, Kakak Sukli. Nah, ini sebelum kita lanjut lagi bertanya-tanya kepada para narasumber kita, ya mungkin dari adik-adik yang mau bertanya silakan.
6: Iya, dipersilakan. Yang depan, kiri, belakang. Yang di atas.
1: Iya, yang ada di pohon-pohon, di honai, yang mau bertanya silakan. Oke, langsung berdiri. Langsung berdiri, maju ke depan, Dek. Oke. Silakan.
12: Perkenalkan nama saya Safila Hindom.
13: Saya dari kelas 11 F3. 12 F3. Pertanyaan dari saya, Kabupaten Fakfak itu dikenal dengan keberagaman suku, agama, dan budaya melalui falsafah satu tungku tiga batu. Bagaimana kami dapat menjadikan keberagaman tersebut sebagai modal untuk berkarya dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional? Ya, itu saja, terima kasih.
6: Oke, baik. Mungkin untuk narasumber kita bisa ditanggapi.
1: Iya, ya. Mungkin dari kepala sekolah, silakan Ibu.
7: Baik, terima kasih. Tadi siapa namanya? Safila.
1: Safila Indo.
7: Kalau biasanya, tepuk tangan untuk Safila. Gini, tidak mungkin seseorang itu bertanya kalau dia tidak berpikir, ya. Dan pasti pertanyaan itu sesungguhnya Safila sendiri punya jawaban, ya. Tetapi ibu akan menjawab seperti ini. Satu tungku tiga batu adalah falsafah dan itu memang sudah tidak bisa ditawar karena dia sudah tertanam di hati darah kita, gitu ya, darah daging sudah mendarah daging, jadi itu sudah tidak usah dipertanyakan. Kalau demikian, itu kita harus memandangnya sebagai modal, ya Safila. Nah, secara fak-fak itu satu tungku tiga batu, secara Indonesia kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana untuk bisa modal itu dijadikan apa tadi, untuk bisa dilombakan, ya kalau tidak salah ya. Kalau ini karena ibu sudah beberapa kali mengikuti lomba, sesungguhnya kalau kita di konteks perlombaan dan kita ingin menang, sesungguhnya ini juga yang kaitannya tadi dengan gadget ya. Pengaruh gadget itu menjadikan identitas kita tuh tergerus. Contoh misalnya, coba ibu-ibu ingin tanya, yang pakai skincare, bisa jadi ini produknya sama semua. Seperti ibu juga sih, pakai Skintific misalnya. Ya udah gitu, karena kita sudah terpengaruh. Nah, jadi sebetulnya kaitannya untuk bisa berdaya saing, apalagi bisa menang, tadi Ibu Foni juga sudah menyinggung, Ibu Foni Fitriana, kita mulai dari diri kita sendiri yang

0: mendalami, menggeluti, fokus kepada diri kita sendiri, kita tidak akan meniru. Seperti itu. Contoh mudah adalah provinsi Bali. Bali itu seluruh mancanegara itu senang ke sana karena unik. Nah, kata kuncinya itu, jadilah unik, jadilah diri sendiri, fokus seperti itu, maka kita tidak akan bersaing, malah orang yang akan akan datang kepada kita dan belajar kepada kita, dan dalam konteks perlombaan itu menjadi satu modal, termasuk yang ada di hadapan kita ini ya. Nanti anak-anak kita akan menjelaskan. Mungkin begitu Safila ya. Jadi terus belajar, Bapak Ibu guru nanti akan mendampingi semaksimal mungkin. Terima kasih.
1: Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong buat kepala sekolah kita. Luar biasa ya. Oke, Kakak Sukli mungkin masih ada lagi yang mau bertanya?
2: Iya, yang masih mau bertanya boleh dipersilakan. Oke, ada?
1: Iya, silakan.
3: Perkenalkan nama saya Novel Priyandi Lengkong dari kelas 11 Pertanyaan saya, apa pesan dan motivasi bagi kami sebagai generasi muda agar tidak hanya mencari kerja tetapi juga menjadi pencipta lapangan kerja yang membawa nama baik dua daerah dan Indonesia?
2: Mungkin bisa diulangi pertanyaannya?
1: Pelan-pelan saja. Silakan.
3: Pertanyaan saya, apa pesan dan motivasi bagi kami sebagai generasi muda agar tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan kerja yang membawa nama baik? Membawa nama baik SMA Negeri 2, daerah dan Indonesia.
1: Oke, silakan Ibu Kepala Sekolah. Iya, boleh.
0: Baik, tadi namanya siapa?
2: Noval.
0: Pertanyaan yang bagus, Noval. Tepuk tangan dulu untuk Noval. Iya, mirip sebetulnya jawabannya ya, Noval. Jadi, menjadi diri sendiri itu penting. Iya kan? Nah, mengenal diri sendiri, Nova perhatikan Ibu. Mengenal diri sendiri itu lebih sulit daripada mengenal orang lain. Dan tidak ada kewajiban sebenarnya untuk ngurusin orang. Tetapi Nova sendiri harus tahu. Makanya kelas 10 kemarin diadakan psikotes sesungguhnya untuk bisa kalian mengenal diri sendiri. Supaya Bapak Ibu Guru sekolah bisa memahami apa yang cocok untuk dibantu. Nanti kelas 11-12 juga seperti itu akan diberlakukan psikotes supaya bisa mengenal. Ketika kita kenal, kita tahu apa yang kita butuhkan. Nah dari situ baru perdalam. Ya, contoh misalnya Novel punya motor terus bannya kempes. Bawa ke puskesmas kah? Tidak toh, ke tambal ban. Gitu. Jadi semakin kita fokus mendalami, itu kita akan dicari. Begitu. Nah, jadi di dunia yang serba terbuka, di dunia yang semakin banyak, kan tadi Nova pertanyaannya untuk mencari kerja ya. Jangan cari kerja, betul. Tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Sekarang mencari pekerjaan itu susah, tetapi sekarang juga terbuka banyak kesempatan. Di rumah duduk-duduk pegang HP itu bisa dapatkan cuan. Buka lapak online seperti itu. Nah, jadi sebetulnya seperti yang tadi Ibu sampaikan untuk pertanyaan pertama maupun pertanyaan kedua, dan untuk kita semua tugas kita semua adalah memahami diri kita sendiri, terus fokus. Ketika kita fokus untuk bisa mendalami diri kita sendiri, kita nggak sibuk gibah, nggak sibuk ngurusin orang, tidak peduli tidak sibuk untuk iri kepada orang lain, karena kita sibuk

0: program yang terbaik untuk diri kita sendiri. Seperti itu, insya Allah sekolah, pemerintah daerah dengan segala macam programnya itu akan mendukung, apalagi OAP. Sampai provinsi juga ada namanya program Papua Cerdas. Jadi ada satu, pepatah, bukan pepatah ya, afirmasi ya, kata kalimat afirmasi yang baik adalah kesempatan itu hanya bisa datang kepada pribadi yang siap. Berarti siapkan dirimu untuk mendapatkan peluang-peluang yang terbaik.
1: Oke. Demikian. Baik. Oke. Ini masih ada satu pertanyaan mungkin dari bapak-bapak di sini. Pak Ical?
2: Ada? Oke, baik.
1: Oke.
3: Baik, terima kasih. Semanda!
0: Jaya.
3: Ini harus semangat. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, bapak mantan kepala sekolah yang juga saya hormati. Iya. Adik-adik semua sudah tahu bahwa kepala sekolah ini punya anak, yaitu jebolan Akpol, begitu ya? Tahu ya? Akpol ya?
0: Iya.
3: Jadi salah satu orang tua di Fak-Fak yang anaknya bisa menembus Akpol adalah Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Fak-Fak. Oke, Bu. Ya. Jadi pertanyaannya mungkin nyambung dari novel aja, Bu. Ini Ibu ini ilmiah banget. Jadi harus kita hati-hati dalam pertanyaan. Begini, Bu. Bagaimana Ibu mempersiapkan adik-adik kita ini untuk nanti bisa menjadi apa arah mereka setelah lulus dari SMA 2 ini, ya minimal seperti yang di Akpol sana misalnya gitu, dan bagaimana pula Ibu membentuk karakter dan mental tangguh dari anak-anak di sini tapi tanpa seperti ditekan begitu, tanpa tekanan, ya membentuk karakter dan mental mereka tanpa tekanan untuk bisa menjadi arah mereka setelah lepas dari SMA 2. Itu saja. Terima kasih, Bu.
0: Iya, pertanyaannya agak susah ini. Terima kasih, Bung Ical. Baik, anakku sekalian, mungkin bisa sambil ini ya, Bapak Ibu, bisa sambil apa mereka makan MBG ya, karena waktu. Sambil-sambil aja ya. Iya. Baik. Begini, Bung Ical dan Bapak Ibu guru, tamu Bapak Jumat Patiran juga tentu saja, saya sangat beruntung bisa diberikan kesempatan untuk bisa mendampingi anak-anak. Kebetulan anak saya itu juga sebelum Akpol itu di SMA Taruna Nusantara Magelang. Jadi saya sempat membaca visi misi sekelas SMA Taruna Nusantara Magelang saja, visinya itu ada kata menyiapkan. Menyiapkan. Nah, itu bagi saya itu betul. Mengapa? Karena sekolah SMA tidak bisa melakukan perubahan dalam waktu 3 tahun. Ya. Kenapa? Begitu saja, Pak. Kenapa? Karena ini anak-anak 15 tahun sebelumnya, 16 tahun sebelumnya itu sudah dibesarkan oleh jenjang sebelumnya dan merupakan hasil dari pola asuh keluarga masing-masing. Jadi pendekatan kami sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita direkomendasi bahkan diminta sekolah itu melakukan yang namanya pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang dilakukan itu harus memperhatikan potensi, karena setiap anak itu unik, berarti mereka berbeda sebenarnya. Nah, alhamdulillah tanggal 18 sampai 22 Juni kemarin kami sudah melakukan satu psikotes, Pak. Itu di kelas 10 dulu, karena saya sebagai pimpinan dan pihak sekolah sangat membutuhkan informasi awal. Ini anak nih apa? Minimal itu cita-cita. Psikotes kemarin itu ada tiga instrumen. Jadi untuk IQ, minat, dan bakat. Nah, yang menarik dari 249 kemarin, karena online, kami bekerja sama dengan lembaga di Jakarta. Kebetulan ada channel saya di Ikatan Guru Indonesia. Itu berbayar memang. Tapi karena orang dalam jadi sangat cheap ya, sangat murah. Seperti itu, dari 249 itu berapa persen ya Bu? Sekitar ya 80 anak lebih itu memilih menjadi polisi cita-citanya. Nanti berikut baru tentara, bintang ini, kemudian ada dokter, ada 20 sekian mau jadi dokter. Nah, memahami cita-cita anak saja itu sudah membantu sekolah memberi, mengarahkan. Nah, ya tadi tanpa kekerasan, betul. Jadi itu tadi, ketika kita memahami visi kita, insya Allah, anak-anak enggak, saya berharap sih, anak-anak tidak berpikir untuk alpa. Nanti kita akan banyak bekerja sama. Jadi bagaimana menyiapkan anak-anak ini supaya ketika jadi polisi itu kesemaptaannya atau segala macam tes. Nah, nanti setelah pesan apa bulan Juli ini selesai, insya Allah Agustus kami juga akan bekerja sama dengan Polres. Jadi saya minta anak-anak disiapkan dari kelas 10. Jadi jangan nunggu kelas 11 air di batang leher, tidak. Dari anak kelas 10 itu saya minta anak-anak dibina pakai standar perwira gitu. Seperti itu. Tepuk tangan dulu kah? Iya.
1: Iya.
0: Maksudnya seperti apa? Supaya terjaga.
1: Betul.
0: Karena banyak terjadi itu seminggu mau tes itu baru lari-lari. Padahal tidak bisa. Jasmani itu harus di disiapkan sejak dini. Nah, ketika dia siap dan mendapatkan apa namanya bimbingan langsung dari kepolisian dengan kurikulum standar perwira, kalau tidak sampai ya bintara, kalau nggak sampai ya tamtama. Nah, saya melihat anak-anak kok mau apa, tamtama saja Bu, itu yang saya tidak inginkan. Akpol dulu, abis itu, nah dari situ kan jelas saya harus larinya seperti apa, segala macam standar itu. Nah, kira-kira ketika anak-anak memiliki visi sudah ter apa? Sudah memiliki visi dan kurikulum yang jelas, kira-kira dia akan jaga dirinya tidak? Pasti jaga. Orang tuanya jaga, makannya dijaga. Dia tidak akan merokok, dia tidak akan melakukan perbuatan asusila segala macam itu. Kenapa? Karena dia menginginkan cita-cita itu. Nah, tugas sekolah itu, Pak. Mudah-mudahan dengan seperti itu, pengkondisian sekolah seperti itu, anak-anak menjadi bersemangat dan tidak ada yang namanya keterpaksaan. Mungkin demikian sih, nggak janji sih ya, tetapi seperti itu yang ada di benak saya, dan itu yang saya inginkan Bapak Ibu Guru, kemudian komite, itu akan mendukung. Kerjasama dengan RRI sudah, dengan Politeknik juga seperti itu. Karena setiap anak nanti kita akan pastikan siapa yang mau kuliah, kemana. Misalnya mau, tadi ada dokter, ya sudah, nanti channelnya apa. Kita punya dokter Maulana, Unair misalnya, kita kerjasama. Dari kelas 10, beban anak, bukan beban ya, istilahnya sekelas soal ulangan pun misalnya, atau sekelas sampai semua asesmen kita pastikan itu kerjasama dengan universitas ternama sehingga standarnya pelan-pelan kita naikkan. Mungkin gitu sih.
1: Oke. Oke, wah luar biasa ya. Sekaligus memberikan inovasi ataupun motivasi ya untuk adik-adik kita di sini agar punya standar seperti itu. Oke, baik, kita ke Ibu Fitriani dulu ya, Ibu Foni, tentunya kan di depan kita ini ada karya yang luar biasa. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit tentang karya yang ada di depan kita ini, Bu. Silakan.
4: Terima kasih.
0: Anak-anak yang ikut.
1: Oke, yang mungkin siapa namanya, sebut saja Bu.
4: Yeremia Gewa.
0: Yeremia Alif.
4: Selvi Alif Halim. Andi Siti Wajikri. Waude Marifa.
1: Oke, ada?
2: Oke.
1: Ya silakan. Yang sudah disebut namanya mungkin silakan maju ke depan karena ini mereka-mereka inilah yang dibilang yang menghasilkan ya Bu ya, ya? Yang punya karya yang ada di depan kita ini. Nah ini karyanya seperti apa, bentuknya apa, mereka yang tahu. Oke silakan adik-adik yang disebut nama-namanya, silakan. Iya mungkin ya Ubi, ibu guru mungkin bisa berdiri, mungkin ya, bisa memperjelas langsung, silakan.
5: Baik, karya inovatif kami 2026 untuk mengikuti Simeo Award Japan 2026. Ini juga adalah isu lokal dengan judul AI Slope Guard and Geocave. Slope Guard artinya SMA 2 berada di lereng dari batuan kars. Dan batuan kars ini menyeluruh di seluruh kota Fakfak. Nah, terletak di lereng bukit yang sesuai dengan topografi Fakfak, kami punya 3 geocave, yaitu 3 yang dikenal dengan sebutan orang Fakfak adalah lubang alam. 1, 2, 3. Nah, dari sini siswa kami mulai sebenarnya punya
1: imajinasi
5: gitu ya? Juga punya kegalauan di dalam pikiran mereka masing-masing.
1: Wah, ternyata ada galau juga ya, Bu ya.
5: Galau. Ya, sekarang harus ada kata-kata galau. Jadi mereka bilang, kalau kita ini punya geocave atau lubang alam, apakah nanti ketika kita punya bencana alam, kita mau apa? Jadi diantisipasilah. Sedia payung sebelum hujan. Kita antisipasi bagaimana, Bu? Bagaimana caranya mendeteksi kalau ada getaran atau lempeng itu bergerak, ada gaya endogen dari bawah. Mari kita ngobrol dengan guru geografi. Karena tidak semua saya tahu.
1: Betul.
5: Mari kita ngobrol dengan apa? Dengan AI. Ngobrol dengan AI. Maka muncullah ide ini. Ada pendeteksi sederhana. Jadi ketika ada goncangan, maaf baterainya kayaknya low bat. Nah, ketika ada goncangan, maka ada bunyi alarm.
1: Itu alarmnya ya?
5: Alarmnya.
1: Oke. Okay.
5: Mendeteksi ada getaran, kemudian siswanya akan melakukan mitigasi bencana. Jadi ini sebenarnya dari isu lokal. Kita sudah membuat titik-titik kumpul yang jauh 5 meter dari geocave-nya. Supaya apa? Supaya mungkin geocave itu kita tidak tahu apakah dia itu hanya secara vertikal atau dia merambat secara horizontal. Maka kalau bisa kita lari menjauh dari geocave-nya, kita tidak terperosok dengan tanah longsor atau tanah amblas. Seperti itu.
1: Oke, baik. Ini mungkin dari perwakilan dari adik-adik yang mau menjelaskan detailnya ya, Sukri, apa namanya, ini buatnya dari mana, terus idenya seperti apa, silakan.
6: Kami dari tim SIGAP, izin memberikan penjelasan. Jadi peta timbul ini kami idenya dari dalam mengikuti, sebenarnya mengikuti ajang Simeo Japan ESD Awards 2026, di mana ESD sendiri itu adalah Education for Sustainable Development, di mana pendidikan pendidikan berkelanjutan. Kami ingin memberikan penjelasan atau penjelasan kepada masyarakat bahwa dari sekolah yang mungkin bisa dibilang kurang aman dapat memberikan jalur-jalur evakuasi dan bisa membuat para siswa pun para guru juga bisa memiliki
2: antisipasi.
1: Jadi ini dibuat merancang khusus untuk mengantisipasi seperti gempa, ya, seperti itu ya. Oke, terus
6: kami buat juga menggunakan barang-barang yang didaur ulang. Contohnya untuk alas ini, di dalam ini ada kertas. Kertas yang tidak terpakai yang kami oyak-oyak. Kemudian kami susun berdasarkan titik-titiknya. Kemudian ada bubur sumsum atau mungkin bisa dibilang
1: iya, makan kertas, dong ya.
6: Bubur kertas. Bubur kertas yang kami buat juga menggunakan kertas daur ulang. Kemudian kami balurkan menggunakan lem.
1: Oke.
6: Dan membentuk titik-titik koordinat dan kontur-konturnya.
2: Oke, luar biasa.
1: Oke. Iya, itu sedikit penjelasan singkat ya. Nah, yang jelas di dalam ini semua yang mereka rancang adalah bagaimana mengantisipasi gempa karena struktur ataupun medan yang ada di SMA Negeri 2 Fakfak ini cukup tidak aman karena ada kolam apa namanya?
6: Gua alam.
1: Ya kok kolam sih? Oke, seperti itu. Nah, ini ada lagi katanya ada mau ikut lomba ya?
6: Iya.
1: Iya, lomba yang nanti di kapan tuh lombanya?
6: Lombanya sedang berjalan.
1: Sedang berjalan sekarang ya. Oke, semoga menang ya. Kita beri tepuk tangan dulu dong.
2: Oke.
1: Luar biasa. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih Ibu Foni, luar biasa. Dan mereka-mereka inilah yang lagi ikut lomba Sukli ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Kamu mau ikut lomba Sukli?
2: Aduh, enggak boleh. Tapi memang siswa madrasah SMA ya, SMA Negeri 2 ini.
1: Iya, kamu ingat madrasah, ya. Ada siapa di sana?
2: Oh,
1: ayo.
2: Tidak.
1: Oke, sebelum kita lanjut lagi, ada satu persembahan pidato dari yang pastinya masih dari siswi SMA Negeri 2. Silakan. Oke,
2: beri tepuk tangan dulu.
1: Kita beri tepuk tangan dulu dong. Ini sambil makan ya?
2: Iya, biar santai ya Kak Apri ya.
7: Perkenalkan, nama saya Katarina Bernadetta Patilejo. Di sini saya akan berpidato tentang guru pahlawanku. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Negeri 4 SMA Negeri 2 SMA Negeri 2 Fakfak dan staf Dewan Guru serta teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan berkat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sukacita. Hari ini kita akan merefleksikan sosok luar biasa, yaitu guru pahlawanku. Dalam Imam Katolik, kita meneladani Yesus sebagai guru agung. Tugas mulia ini dihidupi oleh para guru kita. Mereka bukan sekedar mengajar mata pelajaran, tetapi juga mendidik hati kami dengan kasih, kesabaran, dan pengorbanan tanpa pamrih. Guru adalah pahlawan yang menuntun kita keluar dari kegelapan, ketidaktahuan menuju terangnya ilmu dan kebenaran. Seperti lilin yang menghabiskan dirinya untuk menerangi sekitarnya. Begitu pula pengorbanan guru demi masa depan kita. Sebagai murid, mari kita membalas kebaikan mereka dengan cara belajar sungguh-sungguh, taat, dan menghormati mereka seperti orang tua kedua kita di sekolah. Terima kasih kepada seluruh guru atas dedikasi, doa, dan cinta kasihmu. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan berkat yang melimpah atas segala pelayananmu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya.
1: Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa ya pidatonya. Oke, Sukli, nah ini kita pingin ngobrol panjang lebar, tapi karena waktu juga ya. Ya, kita mungkin langsung ke closing statement-nya dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Iren. Ibu Iren, ada Iren, Ibu Foni 22, ya, Ibu Foni V dan Ibu Foni T gitu ya. Soalnya namanya sama, Sukli. Oke, mungkin dari kepala sekolah dulu mungkin punya pesan kepada teman-teman ataupun adik-adik kita yang ada di SMA Negeri 2 Fafak ini seperti apa nih? Silakan, Bu.
0: Baik, mungkin pesan dari Ibu sebenarnya begini. Ilmu itu kan sekolah ini lembaga pendidikan dan untuk menuntut ilmu. Baik seluruh warga sekolah, baik itu guru, anak-anak, kita harus ingat bahwa ilmu itu akan hadir, akan datang, akan bermanfaat itu apabila pribadi kita itu harus selaras dengan Yang Maha Pemberi Ilmu. Begitu. Pancasila itu sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan ilmu itu yang diperbaiki adalah iman dan takwa dulu. Ibarat wadah, jadi wadah itu harus bersih dulu, baru nanti curahan ilmu dari Yang Maha Kuasa akan hadir. Nah, mungkin itu pesan Ibu, jadilah pribadi yang beriman dan bertakwa. Dengan jadi cita-cita baik apapun itu akan bisa tercapai apabila kita beriman dan bertakwa, demikian.
1: Oke, baik. Kalau dari Ibu Tangga, Ibu Foni Tanggama sendiri sebagai ketua panitia, silakan Bu, mungkin memberikan pesan kepada adik-adik kita yang baru masuk di SMA Negeri 2, silakan Bu.
8: Iya, baik. Untuk anak-anakku, hai. Hai anak-anak yang baru, hai. Ya, untuk mereka, cepatlah beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kenali fasilitas sekolah, kenali tata tertib sekolah dan juga budaya positif sekolah. Kemudian yang berikutnya, jangan ragu untuk bermimpi. Kalian jangan ragu untuk menggali potensi dalam diri kalian, baik secara akademik maupun melalui ekstrakurikuler. Jadikan SMA 2 ini sebagai rumah kedua kalian untuk menggali minat dan bakat kalian. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga nama baik. Ini yang paling utama. Ingat bahwa mulai kemarin setelah kalian melepaskan atribut MPLS, kalian itu di bahu kalian membawa nama baik sekolah. Jadilah generasi yang memang banggakan bagi SMA Negeri 2, seperti itu.
1: Terima kasih. Oke. Dan selanjutnya Ibu Foni Fitriana sebagai koordinator KIR sendiri ya. Gimana nih Bu? Silakan harapannya.
9: Baik. Saya pikir kita semua dengan isi otak 3000 cc tidak ada yang tidak mungkin. Saya pernah membina Olimpiade, kemudian ada Olimpiade Madrasah Indonesia. Kita tahu madrasah itu terintegrasi dengan agama Islam, tetapi peserta yang saya bawa adalah agama Nasrani. Di situ satu tungku tiga batu berjalan dan kami tidak ditolak. Dan ternyata lomba Olimpiade ini jatuh juara satu matematika.
1: Wow, aduh, luar biasa. Biasa. Ya,
9: maka jika tidak usah mau bawa map lamar-lamar, kita bikin, mari, yang penting mau, mari bersama ibu kita bikin nata tegoko asli Fak-Fak. Ada air kelapa, kita beri silinumnya, kita bikin nata tegoko, kita ambil brandnya, kita bikin SMA 2 punya nata tegoko asli Fak-Fak itu. Jadi kalau ada kemauan, ada jalan.
1: Iya, betul. Luar biasa ya, Ibu Foni sudah ini tentunya apa ya, Sukli ya, ada pala sudah. Terus apa namanya, desain ya, karya, apa sih ya? Namanya kreatif karya, apa ya Bu namanya? Iya, peta timun. Okay. Dan juga nanti mau luncurkan produk kelapa.
2: Nata de coco katanya.
1: Ya, nata de coco. Oke. Terakhir dari OSIS, Iren, silakan. Harapannya kepada teman-teman.
10: Pesan saya buat teman-teman atau adik-adik, jangan pernah merasa kita ini kurang cuma karena kita tinggal di jauh dari kota besar. Sekarang ini zamannya teknologi internet ada di genggaman kita. Artinya ruang buat berkarya itu terbuka. Lebar buat siapa saja, enggak peduli kita ada di mana. Fakfak ini punya banyak banget potensi hebat melalui dari budaya yang kaya, alamnya yang indah, sampai bakat terpendam teman-teman sendiri itu baik. Di bidang seni, olahraga, akademik, atau organisasi. Rasa minder itu wajar, tapi jangan sampai bikin kita berhenti sebelum melangkah. Marilah kita mulai dari apa yang kita beri sekarang, sekecil apapun itu. Kalau bukan kita anak muda fak-fak yang melalui bergerak dan bangsa sama daerah kita sendiri, lalu dengan siapa lagi?
1: Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat ketua OSIS kita. Ya, luar biasa ya, Sukli ya. Tentunya begitu apa ya, bersemangat sekali Bu Guru, ketua OSIS-nya juga.
2: Oke.
1: Sukli, tidak terasa obrolan kita hari ini seru dan inspiratif sekali ya, karena begitu apa ya,
2: keren juga anak-anak.
1: Betul, punya terobosan-terobosan baru dari SMA Negeri 2 Fak-Fak gitu.
2: Ya, dan juga terbukti ya Kakak Apri ya, kalau generasi muda Fak-Fak itu cerdas, inovatif, dan juga punya jiwa keindonesiaan yang kuat nih Kak Apri. Dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Chandra ya, Bu Foni Fitriana, Bu Foni Tanggahma, dan Kak Iren juga, serta siswa-siswa SMA Negeri 2 Fak-Fak ya, yang keren-keren dan juga sudah menyempatkan waktu nih untuk berbagi barang kita.
1: Oke, terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mendengarkan di Pro 2 RRI Fak-Fak, dan juga yang sudah menonton di channel YouTube RRI Fak-Fak Official. Saya April.
2: Dan saya Sukli, pamit undur diri.
1: Sampai jumpa, kita kembali ke Maul dan juga Bunga.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 12.22 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya kita sudah masuk di segmen berikut ya, di santai siang saat ini ya. Kita akan berbicara nih teman berdua seputar UMKM. Hari ini Desi punya topik ya buat semua teman berdua. Langkah cerdas anak muda membangun UMKM. Menurut teman berdua, anak muda sekarang ini pintar-pintar, kreatif tidak ya? Karena anak muda mempunyai keunggulan utama, cepat beradaptasi, paham tren, dan jago digital ya teman berdua. Kuncinya mulai cerdas, minim resiko, dan tumbuh bertahap. Nah, teman berdua, mulai dari masalah yang ada di sekitarmu, bukan ikut tren. Jangan asal pilih usaha yang lagi viral. Cari celah dari apa yang kamu alami atau lihat. Contohnya nih teman berdua, susah cari cemilan sehat yang murah. Kemasan produk lokal kurang menarik, jasa foto produk mahal. Nah, jadi keunggulan kamu pada harus paham betul ya. Kebutuhan pembeli tidak butuh riset rumit dan lebih mudah menemukan pembeli pertama. Kemudian apalagi nih yang harus diperhatikan teman berdua? Modal kecil tanpa utang besar. Jadi kalau punya teman berdua punya modal mungkin sekitar 5 jutaan ya sudah. Kelola dulu, kalau sudah ada keuntungan berarti bisa disisihkan, bisa dikembangkan lagi. Atau teman berdua punya, contohnya ya, punya yang dijual ini makanan. Atau dalam bentuk cemilan ya teman berdua, seperti keripik yang sehat. Jadi tidak usah menggunakan bahan-bahan pengawet ya teman berdua, pakai garam saja sudah enak. Apalagi, nah itu kan kembali ya buat teman berdua yang punya usaha seperti tadi Desi bilang ya, keripik gitu ya. Ada juga yang suka dengan berbagai macam rasa ya, ada rasa balado, kemudian keju. Jadi kalau boleh menggunakan bahan-bahan yang berkualitas bagus ya, biar yang pertama waktu konsumen itu mereka mencicipi tidak batu karena tidak menggunakan bahan-bahan yang seperti pewarna, kemudian pemanis buatan. Jadi yang alami-alami saja. Kalau mau kasih warna bisa pakai kunyit ya teman berdua. Kemudian untuk yang pedas berarti ya sudah pakai rica, pakai gula gitu ya teman berdua. Pedis manis, pedis asin, semua itu, atau yang asin juga ya teman berdua. Jadi jangan menggunakan bahan-bahan yang, karena kalau kamu menjual tidak mungkin kamu tidak mencicipi juga ya teman berdua yang membuka usaha dengan membuat cemilan-cemilan. Tentunya harus cemilan yang sehat, karena anak-anak Indonesia itu anak-anak yang cerdas, anak-anak yang punya talenta, sehingga harus konsumsi juga makanan-makanan yang sehat ya teman berdua ya. Kemudian pakai apa yang sudah ada, seperti ya untuk teman berdua yang mau pasarkan ya. Jadi bisa menggunakan HP, menggunakan laptop, terus keterampilan yang dikuasai. Jadi kalau kamu pintar-pintar promosi lewat HP, lewat laptop, seperti contohnya kamu suka live untuk ini teman-teman saya punya jualan, misalnya risol, saya jual nih, jual lagi, lapak saya ada di jalan ini, kalau di Pak-Pak ada di jalan contohnya jalan apa ya, jalan Cendrawasih, saya menggunakan tempat jualan
bisa di situ langsung ya teman berdua langsung kelapa, karena tentunya ada dengan berbagai macam varian rasa. Tapi tidak hanya cemilan keripik ya, tapi ada juga kue-kue, kue-kue basah atau kue-kue apa namanya jajanan pasar. Jadi di situ tidak hanya menjual seperti tadi Desi bilang jajanan cemilan-cemilan ringan gitu ya teman produk, tapi ada minuman juga. Jadi tergantung kamu yang bisa promosikan apa yang kamu jual di lapak kamu itu ya teman produk. Kemudian mulai dengan sistem pre-order, baru beli bahan setelah ada yang pesankan. Kemudian bisa patungan dengan teman untuk membagi biaya atau tugas. Jadi kalau kamu punya modal ya tidak seberapa, tapi ada teman kamu nih yang juga punya modal ya, dia bilang ayo kita join kalau di lapak kita ini kamu jual jenis apa namanya cemilan-cemilan, kue, nanti saya yang bagian minuman. Nah ini bisa ya teman berdua, nanti keuntungannya bisa dibagi dua. Kemudian jadikan digital sebagai senjata utama. Nah ini kelebihan yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Pameran karya lewat foto, ada video sederhana, tapi jujur di TikTok, Instagram, dan juga Reel. Kemudian tunjukkan proses pembuatan di dan cerita di balik produk, bikin pembeli makin percaya. Jadi bisa cerita sedikit ya, kalau kamu sambil promosi dagangan kamu, mungkin kamu cerita sedikit pengalaman bagaimana kamu sampai bisa menjadi anak-anak muda yang sukses di bidang kuliner UMKM gitu ya teman produ. Nah teman produ, sebelum kita lanjut nih, biar kamu makin asik, makin semangat untuk mencoba memulai usaha atau hobi kamu di dunia kuliner ya teman produ, Desi punya beberapa nomor lagu. Tiga nomor lagu pertama ya di awal jumpa kita dengan Niji, biarlah.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: 89 FM Produo Fak-Fak. Terbaik. Follow Facebook, Instagram @RRI_Produo Fak-Fak. Produo Fak-Fak.
2: Masih bersama dengan Isi di Santai Siang tentunya. Langkah cerdas anak muda membangun UMKM. Jadikan digital sebagai senjata utama. Nah, ini adalah kelebihan yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Jadi tadi sudah bilang ya teman Produa, kolaborasi dengan sesama kreator kecil untuk saling kenalkan produk atau kolaborasi dengan teman. Kalau kamu punya modal tapi kamu tidak bisa ini bikin kue gitu ya, kue-kue kekinian gitu ya, jajanan manis ya gitu ya, yang kekinian. Tapi kamu punya teman ini yang punya talenta untuk buat kue. Jadi kalau dia yang buat, kamu yang punya dana gitu ya, nanti keuntungannya dibagi dua. Kemudian teman Produa, berikan ciri khas agar diingat. Jadi kamu punya apa mungkin ya, jangan sama persis dengan orang lain tentunya. Punya ciri khas, gaya kemasan, pesan yang disampaikan, atau cara melayani pembeli. Jadi kalau kamu ramah, tentunya makin banyak juga ya pembeli yang ingin merasakan makanan atau minuman, bahkan cemilan-cemilan yang kamu jual di kedai. Jadi kalau jadi penjual itu yang ramah, kemudian kamu juga punya tampilan dari kemasan tuh yang cantik, yang rapi, yang bersih. Terutama kalau kamu punya lapak harus bersih, karena ini tuh lapak ini nih, kita pergi nongkrong di situ, ambil kita beli, mereka punya ini jajanan itu enak, baru tempat itu bersih. Jadi kalau hari ini datang, nanti besok dia mungkin hari ini perginya dengan teman satu, lusa atau tula datang dengan teman tiga lagi, dan seberapa coba, dan selima. Jadi akhirnya dari mulut ke mulut, dari pertemanan, akhirnya dia punya jualan itu laris manis ya teman Produa. Kemudian contohnya juga cemilan sehat anak kos. Kemudian bisa juga barang daur ulang yang estetik, jasa cepat dan rapi. Yang berikut, kelola uang sejak hari pertama. Jadi kalau sudah keuntungannya hari ini, keuntungannya besar sekali ya, contohnya sekitar 300.000, jangan langsung masuk kantong, sebentar malam habis. Kamu gunakan untuk hal lain, tapi disisihkan untuk putar modal, kemudian beli bahan-bahan yang betul-betul bagus ya, punya mutunya yang bagus. Nah, pisahkan rekening usaha pribadi, jangan dicampur. Kemudian setiap penjualan sisihkan uang modal duluan, baru ambil keuntungan. Jangan keuntungan, aduh beli apa ya, kayaknya keuntungan kali ini saya beli emas dulu, aduh berarti itu nanti penjualan nanti sudah meleset, itu target sudah tidak tercapai. Kemudian baru buka 2-3 hari, lusanya tutup, aduh gimana ini.

dia berkurang gimana? Dia bilang, oh ini dia lembut sedikit, jangan kuenya terlalu kayak terlalu keras gitu kak, jangan terlalu manis kak. Aduh dia punya ini, dia punya tampilan apa? Pembungkusnya ini kurang kurang menarik. Kira-kira bagaimana? Nanti teman yang coba dia bisa bilang, oh iya tambahin ini. Jadi harus bisa juga membuka apa untuk menerima saran dari atau dari pembeli ini, kakak ini kurang ini kayak kurang dia kurang garing kayak macam agak sedikit kayak terlalu berminyak. Ah itu harus bisa menerima karena si pembeli ini atau si konsumen ini kan mereka beli dan mereka merasakan. Jadi harus di situ juga kakak dorang mungkin yang punya lapak nanti tolongin ya, ada deh kotak saran gitu atau masukan biar makin berkembang lagi kakak dorang punya

Kalau sepi, dipertanyakan kenapa? Ubah cara promosi atau sedikit perbaiki produk? Mungkin, aduh, menteganya nih kalau dari segi penampilan kayak macam masih ada gula pasir yang terlalu kasar gitu, kurang halus, berarti perbaiki lagi di, mungkin contohnya di mixer kah, atau pakai mentega yang bagus supaya penampilannya bagus, rasanya juga tidak kalah enak. Jangan cuma penampilan, tapi kakak dorang harus bikin juga yang dia punya rasa itu, soal rasa itu yang buat orang tuh akan, aduh, besok saya mau beli lagi, yuk. Aduh, kayaknya tiap saya mau pergi ke kantor, saya pengen beli minuman ini. Minuman, dia kopi saja, tapi dia ada punya varian rasa juga yang tambah-tambah di situ. Aduh, enak sekali. Saya kayaknya menjadi langganan. Jadi, akhirnya bikin semangat juga ya, teman berdua ya. Kalau ramai, tingkatkan kualitas dulu sebelum menambah jenis barang. Jadi, kalau hari ini keripik, cemilan-cemilan sehat, sudah, nanti ke depan kalau ada modal yang sudah kembali, bisa lagi tambah dengan kue-kue lain. Yang tadi sih bilang ada minuman, biar di situ bukan saja mereka ngemil atau makan-makan kue-kue gitu ya, tapi juga bisa minum apa gitu, minuman kekinian lah, teman pro dua. Teman produser, sebelum kita lanjut lagi ya, teman produser punya beberapa nomor lagu, salah satunya ada Virgon, Selamat Tinggal.

0: Esensi Buko 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku Cewek Smart, karya Ria Fariana. Buku ini membawa pembaca khususnya remaja perempuan, agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Teman Pro 2, perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapor yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Teman Pro 2, perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap sesuai dengan syariat. Buku Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama.
0: Esensi Buku 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Nah, teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, karena jam juga di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 12.56 menit waktu Indonesia Timur. Jadi kesimpulannya bahwa kalau teman Pro 2 ya, anak-anak muda sekarang ini membuka usaha melalui UMKM ya, jangan belum maju kamu sudah pikir, aduh kira-kira ini kalau penjualan nanti untung tidak ya. Kalau kamu tidak mencoba, kamu tidak bisa tidak pernah tahu bahwa kamu bisa mendapatkan keuntungan, kamu bisa punya usaha yang lebih maju lagi. Karena sekalipun di sekeliling kita ya punya banyak usaha, tapi kalau memang kita bertalenta di situ, kita mempunyai kemauan, terus kita mau untuk berusaha, kenapa tidak ya? Sekalipun penjualan tuh, penjual itu banyak ya di sekeliling kita, banyak kafe-kafe yang kedai-kedai gitu ya teman produk. Tapi kalau kita konsisten dengan apa yang kita kerjakan, yang kita usahakan, dengan doa pasti punya jalan yang baik ya dalam berusaha. Konsisten dan pelayanan ramah, balas pesan cepat, jujur soal kualitas, dan hargai setiap pembeli. Mereka lah yang akan menyebarkan kabar baik secara gratis dari mulut ke mulut, mulai dari teman, keluarga, sehingga pada akhirnya kamu mempunyai usaha yang makin luas ya. Kalau hari ini ada di Jalan Cendrawasih, oh besok nanti ada di Jalan Jalan Kapten Petendean ya, dekat-dekat dengan RRI sini. Wow, luar biasa ya buat generasi muda yang punya bakat atau punya talenta di dunia kuliner tentunya. Semoga buat kamu ya menjadi inspirasi yang luar biasa buat anak-anak muda lainnya. Jangan pernah takut untuk mencoba kalau kamu sendiri yakin dengan apa yang kamu jual, apa yang kamu usahakan. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fakfak.
3: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 9 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita masuk di segmen berikutnya, teman Produa, di pukul 13 ini, informasi seputar dunia olahraga. Informasi pertama yang dikutip dari antaranews.com, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia, Irawadi Hanafi, mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada SEA Games Aichi Nagoya 2026. Irwandi melanjutkan, kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games dan pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Kata Irwandi saat menerima kunjungan CDM tim Indonesia Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu di lapangan panahan GBK Senayan. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan SEA Games Hangzhou 2022. Kala itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2026. Indonesia selanjutnya tentu membidik prestasi lebih baik dibandingkan SEA Games Hangzhou, meskipun hal tersebut tentu tidak akan mudah diwujudkan. Sebelumnya, Chief of Mission kontingen Indonesia Todo Tua Pasaribu memastikan dukungan maksimal bagi tim nasional panahan

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga kera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

diikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan informasi seputar dunia olahraga. Petinju Riku Masuda meraih kemenangan angka atas Daigo Higa untuk merebut sabuk juara dunia kelas bantam 53,5 kg World Boxing Association dalam pertarungan di Kokugikan Arena Tokyo, Jepang. Pertarungan yang mempertemukan dua petinju Jepang tersebut berlangsung dalam tempo tinggi sejak ronde pembuka. Kedua petinju sama-sama tampil agresif dan saling bertukar pukulan selama 15 ronde. 12 ronde, Masuda berusaha memanfaatkan keunggulan tinggi badan dan jangkauan sejak bel pembuka, dan petinju asal Hiroshima melancarkan jab kanan panjang dan melepaskan pukulan kiri berbahaya dari jarak menengah untuk menjaga Higa tetap berada di luar jangkauan. Mantan juara itu membuktikan reputasinya sebagai salah satu petarung terkuat Jepang tanpa henti menekan maju, memperpendek jarak dan melepaskan pukulan hook keras ke tubuh serta pukulan melengkung ke kepala yang berulang kali menguji ketahanan lawan. Seiring berjalannya pertandingan, serangan balik tajam dan akurasi superior, Masuda secara bertahap menggeser momentum ke pihaknya. Dengan kemenangan gemilang itu, Masuda merebut gelar bergengsi kelas bantam WBA, mengamankan kemenangan terbesar dalam karir profesionalnya, mengukuhkan dirinya sebagai salah satu bintang muda Asia yang paling bersinar di tahun 2026. Selamat siang buat semua teman Pro 2 yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak. Saat ini Fakfak terlihat sedikit mendung ya. Semoga tidak turun hujan, karena mendung itu tak berarti hujan. Buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk meneguk, sering-sering meneguk air putih ya, biar kamu tetap sehat, tetap semangat dalam beraktivitas. Tetap stay tune, jangan pindah frekuensi.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia. Ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, klub BRI Super Persita Tangerang memperkuat lini depan mereka dengan memboyong penyerang sayap untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi pada hari ini Rabu, Persita Tangerang memutuskan untuk merekrut Luguin Has setelah pada musim lalu tampil menjanjikan bersama dengan PSBS Biak. Pemain berkebangsaan Brazil tersebut mengatakan merupakan sebuah kebanggaan membela Persita Tangerang dan ia sudah tidak sabar untuk bermain bersama pendekar Cisadane. Kualitas individu serta pengalamannya bermain di berbagai lini serang membuat staf kepelatihan Persita Tangerang tertarik untuk merekrutnya sebagai salah satu amunisi baru lini depan. Sebelum tiba di Indonesia pada musim lalu, ia tampil di Albania bersama Skënderbeu. Di sela-sela karirnya di negara Skandinavia, juga pernah bermain untuk Brazil Amazonas pada tahun 2024. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman produk teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat teman produa yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Produa Fak-Fak. Masih bersama dengan Desi di Santai Siang hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Satu jam ke depan buat teman produa yang mau request lagu, yang mau salam-salam, ditunggu ya di WhatsApp Produa di 0811 48 94 990. Lagu ini bercerita tentang Regina yang mengangkat pesan tentang menjalani hidup dengan sikap positif. Lagu ini mengajak pendengar untuk tidak terlalu larut dalam masalah, tetapi berpikir positif, menikmati setiap proses kehidupan, dan menghadapi tantangan dengan senyuman. Intinya, kebahagiaan berawal dari cara kita menyikapi keadaan, sehingga hidup terasa lebih ringan, penuh dengan semangat. Satu miliknya Regina, dibawa Happy aja.

0: di bawah happy aja.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus,

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Siang-siang gini lagi apa nih teman Pro 2? Lagi santai atau yang lagi jalan-jalan ya? Jalan-jalan menikmati cuaca yang bagus di siang ini. Tentunya lagi jalan-jalan dengan mobil nih. Bukan jalan-jalan jalan kaki teman Pro 2. Jam-jam gini menghitamkan kulit atau lagi berusaha untuk menurunkan berat badan siang-siang jalan. Kalau di Fak-Fak ada yang suka jalannya itu di seputaran di dalam ini ya teman Prodo, di dalam stadion 16 November putar keliling itu akhirnya keringat keluar juga ya teman Prodo. Nah teman Prodo, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang sudah tidak sehat. Dalam hubungan tersebut, apapun yang ia lakukan selalu dianggap salah oleh pasangannya, sehingga ia merasa lelah dan memilih untuk pergi. Meski dianggap bersalah, ia percaya bahwa setiap orang memiliki sudut pandang masing-masing dan menyerahkan penilaian akhir pada Tuhan. Ada satu miliknya Denanda dengan benar salah hanyalah salah.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela, yang mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kalau sudah jam segini ya, pasti mager di kamar ya, teman Pro 2, karena sudah habis makan. Makan siang pasti mager-mageran di kamar, sambil scroll-scroll medsos. Jangan lupa untuk tetap setia pantauin kami ya, di Pro 2 Pak-Pak. Buat yang ada di Pak-Pak maupun yang ada di luar kota Pala Pak-Pak yang mau gabung, bisa gabung ya melalui WhatsApp Pro 2 di 08 11 48 94 990. Lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat. Buat kamu yang hari ini berulang tahun ya, pertambahan setahun usia kelahiran maupun pertambahan setahun usia apapun ya dalam hidup kamu, baik itu hubungan maupun pernikahan dan lain sebagainya, disucapkan selamat ulang tahun. Semoga kamu selalu bahagia, selalu sehat, sukses dalam meraih segala impian dan segala sesuatu ya yang sudah kamu impi-impikan, yang sudah kamu persiapkan. Baik, ada satu miliknya Agatha, Agatha Chelsea dengan ya. Kita dengarkan sinopsis ya dari Agatha Chelsea tentang seseorang yang diam-diam menyukai seseorang yang baru saja putus cinta. Ia berharap orang tersebut dapat melupakan mantan kekasihnya dan membuka hati untuk cinta yang baru. Dengan penuh keyakinan, ia percaya bahwa dirinya mampu memberikan kasih sayang, perhatian, dan kebahagiaan yang lebih baik daripada hubungan sebelumnya. Agatha Chelsea lebih baik darinya.

0: Well, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh. Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan

Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Terima kasih untuk kebersamaannya bersama dengan Desi dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sudah kelar temani ruang dengar teman Pro 2, saatnya harus pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, jelang sore buat semua teman Pro 2. Bye-bye. Together you stream sour. I thought I gave you all the hours. I'm sorry for the two mistakes I did. I gave my power. You just told me I don't mean to lie to you now. I don't care now. I don't wanna be.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Yo, masih di atas 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, balik lagi ya bareng Abdi Wijaya Pranata yang imut dan ganteng ini, yang bakal nemenin kalian di segmen Sore Ceria edisi 20 Juli 2026, teman Pro 2. Ya, selama 5 jam ke depan, dari jam 3 sore ini sampai jam 8 malam nanti, Abdi bakal nemenin kalian dengan lagu-lagu yang telah disiapkan dari MD kami ya. Lagu-lagu keren, lagu-lagu galau, lagu-lagu yang pokoknya bakal membuat mood kalian naik turun. Enggak, pokoknya naik terus, jangan turun-turun lah. Dan selain lagu ya teman berdua, kita juga bakal bahas tentang banyak hal ya. Mulai dari jam 3 ini kita akan bahas tentang kabar fak-fak hari ini, apa aja berita terbarunya atau perkembangan terbaru apa di Kabupaten Fak-Fak ini. Jadi kalian harus update terus informasi tentang Fak-Fak. Masa iya tinggal di Fak-Fak tapi tidak tahu info Fak-Fak, iya kan? Kemudian kita juga akan membahas tentang yang lainnya teman berdua, pokoknya banyak banget, jadi kalian harus stay tune terus ya. Dan by the way, kalian boleh juga langsung aja request lagu favorit kalian di nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990, atau chat aja di RRI Digital. Lagu spesial untuk orang spesial boleh banget, oke? Dan kalian juga harus nimbrung-nimbrung ya pembahasan Abdi. Misalnya Abdi nanti sebentar akan bahas tentang pala, jadi kalian harus bahas juga tentang pala. Kan siapa tahu dari teman berdua yang saat ini lagi mendengarkan punya kebun pala dan siap panen di bulan apa ya, perasaan di bulan Oktober nanti, jadi siap-siap untuk cuan. Dan teman berdua, sebagai awalan ini ada lagu dari Coklat dengan Tanpa Rasa. Iya, Tanpa Rasa berarti hambar nih, langsung aja check it out.

0: Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
4: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
5: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
6: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan

dua pak-pak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Indonesia. Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi. Esensi buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Yo yo yo yo yo, masih 89 FM, perdua fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman perdua, ini ada berita dari Kabupaten Fak-Fak ya. Jadi buat teman perdua yang sekarang sudah punya KTP, sekarang tidak harus selalu dibawa kemana-mana ya. Soalnya Dinas Dukcapil Kabupaten Fak-Fak lagi mengajak masyarakat buat mulai pakai identitas kependudukan digital atau yang disebut IKD teman perdua. Jadi kalau kamu sudah punya EKTP atau minimal sudah rekam data, tinggal unduh aplikasi KID ini, isi data sesuai identitas, lalu datang ke kantor Disdukcapil buat aktivasinya. Kemudian prosesnya juga sangat cepat, cuma sekitar 5-10 menit aja dan memperdua. Yang enggak kalah penting ya, keamanan datanya juga dipastikan tetap terjaga. Jadi kalau misalnya lupa PIN, ganti nomor HP, atau bahkan handphone kalian hilang, tetap ada prosedur yang aman untuk mengamankan akun IKD kalian. Nah, kemudian teman perlu lah, Disdukcapil ini juga mengingatkan kalau semua layanan administrasi kependudukan ini adalah dilayani dengan gratis. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengurus dokumen kependudukan. Dan kalau menemukan ada pungutan yang tidak sesuai dengan aturan, segera laporkan. Is transparan banget nih teman perlu. Nah itu dia informasi buat teman perlu. Ini berita langsung dikutip dari portal resmi kami ya, rri.co.id. Dan kalian harus baca ini lebih lengkap agar kalian lebih mengerti lagi. Kalau tadi Abdi bahasnya sekilas saja, tidak banyak-banyak.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yo yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman berdua, ini ada kabar seru ya dari kabupaten kita nih, Kabupaten Fak-fak. Kali ini ada sebanyak 827 anak ikut memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional ke bla bla bla di tahun 2026 ya teman berdua, yang digelar pada kemarin di Gedung Winter Tuare. Suasana pada kegiatan tersebut sangat ramai banget teman berdua, penuh semangat dan tawa serta kreativitas anak-anak Fak-fak. Wih, keren ya. Dan pada kegiatan tersebut mengusung tema Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini juga diisi dengan berbagai penampilan seni, kreativitas hingga pesan-pesan edukatif tentang pentingnya melindungi hak anak dan mendukung tumbuh kembang mereka. Dan dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Fak-fak juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, sekolah, hingga lingkungan sekitar, untuk bersama-sama menciptakan ruang yang aman, nyaman, dan penuh kasih bagi anak-anak, agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berprestasi. Jadi teman-teman Pro 2, Hari Anak Nasional bukan sekedar seremoni aja ya, teman-teman Pro 2. Jadi Hari Anak ini jadi pengingat kalau masa depan Indonesia itu dimulai dari anak-anak yang bahagia, terlindungi, dan didukung terus untuk berkarya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Yeah, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tidak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam.

0: di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
1: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, sekarang Abdi mau bahas tentang tanggal 22 Juli. Karena setiap tanggal 22 Juli ini banyak sekali sejarah yang terjadi di dunia ya. Di belahan dunia, Asia, Eropa, Amerika Serikat, pokoknya banyak sekali sejarah. Karena masa lalu ini kalau dibahas pasti bakal seru. Dan salah satunya ya, ini adalah terciptanya pilot perempuan, atau pertama kalinya pilot perempuan asal Amerika Serikat ya, bernama Willette Ward, yang berhasil menjadi orang pertama yang terbang mengelilingi dunia sendirian. Keren kan? Ini itu di tanggal 22 Juli 1933, teman berdua. Perjalanan luar biasa itu ya teman berdua, bayangin aja, belum ada GPS, belum ada internet, belum ada teknologi navigasi yang secanggih sekarang, dan yang ada cuman ada keberanian, kemampuan membaca cuaca, dan keyakinan untuk terus terbang. Keren. Nah, pada perjalanan tersebut memakan waktu sekitar 7 hari lebih ya, melewati berbagai negara dan benua. Prestasi itu juga membuktikan kalau langit bukan lagi batas bagi manusia. Keren. Nah, kalau hari ini kita bisa traveling kemana saja dengan mudah, teman berdua, salah satu alasannya karena ada orang yang berani mencoba hal yang sebelumnya dianggap mustahil, dan itu adalah Willette Ward. Jadi pelajaran hari ini teman berdua sederhana ya, semua kemajuan selalu dimulai dari seseorang yang berani mengambil langkah pertama. Nah, semoga aja teman berdua bisa menjadi seperti orang tersebut.
1: Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet, yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: FM.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Masih 89 FM berdua fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman berdua, ternyata di tanggal 22 Juli juga diperingati sebagai World Brain Day atau Hari Otak Sedunia teman berdua. Hari ini diperingati untuk mengingatkan kita bahwa otak adalah pusat komando. Pusat komando tubuh kita ya. Semua yang kita lakukan mulai dari belajar, bermain game, bikin konten, ngobrol, sampai jatuh cinta, semuanya diproses oleh otak teman berdua. Sayangnya masih banyak anak muda yang lebih rajin ngecas HP dibanding ngecas kesehatan otak dari sekarang ya. Padahal menjaga otak itu gak ribet ya teman berdua. Cukup tidur yang cukup, olahraga ringan, kemudian makan makanan bergizi, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa kasih waktu buat istirahat dari layar gadget atau gawai kalian teman berdua. Otak juga suka tantangan ya, makanya membaca buku, belajar hal baru, atau sekedar berdiskusi bisa menjadi pembantu untuk menjaga kemampuan berpikir tetap tajam. Jika kalau hari ini kalian lagi belajar sesuatu yang baru, selamat. Kalian lagi investasi untuk masa depan dan untuk otak kalian sendiri teman berdua. Karena apa teman berdua? Karena teknologi secanggih apapun tetap butuh untuk istirahat ya. Dan otak juga harus sehat untuk mengembangkan hal yang bisa saja menjadi penentu untuk masa depan nanti. Jadi mulai sekarang ayo berinvestasi ke otak ya teman berdua. Investasikan di leher ke atas, itu lebih baik daripada investasi emas dan segala macam lah itu teman berdua. Sepakat? Sepakat dong. Oke teman berdua, ini adalah lagu dari Six Sound Project, judulnya Mungkin Cinta Datang. Langsung aja check it out.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
3: Matur nuwun.
5: Dankewel.
6: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Nito video
1: guys
0: film.
1: Jangan gitulah, belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini karena sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: FM.
1: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berhasil

sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Fresh Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang memperlihatkan sisi gelap masyarakat Indonesia, terutama terkait ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial. Esensinya mencakup penggambaran yang kuat terhadap peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, serta kompleksitas hubungan antar kekuasaan, kekerasan, dan cinta. Meskipun buku ini menggambarkan kegelapan dan ketidakadilan dalam masyarakat, namun ada beberapa pesan positif yang bisa diambil dari buku ini, yaitu perlawanan terhadap kekerasan, ketabahan perempuan, perjuangan untuk keadilan, kompleksitas karakter, dan penghargaan terhadap kecantikan batin. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, apa kabar kalian ya dimanapun kalian dengerin RRI Pro 2 Fak Fak. Semoga kalian semua semangat dan pastinya sehat selalu. Dan ngomongin soal sehat nih teman Pro 2, belakangan kalau buka media sosial pasti sering banget lihat orang upload lagi lari, jogging, nge-gym, kemudian fun run juga, sampai bikin konten meal prep atau makanan sehat. Bahkan sekarang teman Pro 2 nongkrong bukan cuma di coffee shop tapi juga di trek lari atau di tempat olahraga. Woi, keren nih. Makin hari makin keren aja ya Indonesia. Nah, pertanyaannya ya teman Pro 2, ini cuma ikut-ikutan tren atau memang kesadaran hidup sehat masyarakat lagi meningkat? Kalau menurut Abdi sih ini lagi meningkat, tren tapi meningkat. Memang kesadaran dirinya sudah ada. Yap, nanti kita bakal bahas tentang ini ya di 1 jam ke depan. Kita akan membahas tentang kehidupan gaya hidup sehat makin populer. Buat teman Pro 2 yang pengen gabung ataupun pengen sharing tentang pengalaman ini, boleh banget ke nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990, atau chat aja di RRI Digital. Nanti kita bahas ini satu persatu dengan keseruan dan kegembiraan. Karena hari juga sudah mendung, bukan arti kita juga hati kita mendung ataupun kita turun ya karena lihat cuaca. Kita bisa membakar cuaca, bukan membakar cuaca, membakar semangat dengan obrolan yang seru dan bermanfaat. Oke, update tunggu ya.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: FM.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, sekarang hidup bukan lagi identik, hidup saya ini bukan identik lagi sama atlet atau orang yang lagi diet ketat ya. Saat ini semakin banyak masyarakat yang mulai sadar kalau menjaga kesehatan itu adalah investasi jangka panjang. Yaps, benar. Salah satu pendorongnya adalah banyaknya konten olahraga dan gaya hidup sehat yang dibagikan para kreator di media sosial. Dari video yang workout 15 menit, udah itu ada tips makan sehat, sampai cerita transformasi tubuh, semuanya ikut menginspirasi banyak orang untuk mulai bergerak. Menariknya teman Pro 2, fenomena ini bukan cuman ada di media sosial. Di kehidupan sehari-hari juga makin banyak orang yang rutin jogging, bersepeda, atau sekedar jalan santai di pagi hari ataupun di sore hari seperti saat ini. Artinya, hidup sehat bukan sekarang bukan lagi sekedar tren sesaat ya, tapi sudah mulai menjadi kebiasaan baru yang positif. Nah, kalau untuk teman Pro 2 sendiri, sudah sehat atau belum? Sudah olahraga atau belum hari ini?

0: Semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Ya, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, kalau dengar kata hidup sehat itu jangan langsung bayangin harus olahraga 2 jam setiap hari atau makan sayur terus-menerus ya. Justru sekarang banyak aktivitas sederhana yang lagi digemari, seperti jogging, yoga, pilates, hingga olahraga ringan sekitar 15 menit setiap harinya aja. Aktivitas seperti ini dianggap lebih mudah dilakukan dan lebih menyenangkan dan juga tetap memberi manfaat kepada kebugaran tubuh kita. Soal makanan juga sama teman berdua. Sekarang makin banyak yang memilih menu yang lebih sehat atau clean food. Menariknya lagi, makanan sehat kini hadir dengan rasa yang cukup enak dan tetap enak. Jadi gak perlu takut kehilangan kenikmatan saat makan teman berdua. Yang paling penting bukan olahraga yang paling berat atau menu yang paling mahal ya, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Karena tubuh kita bakal berterima kasih atas langkah kecil yang kita mulai hari ini. Jadi ayo hidup sehat teman-teman.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Buku Rahasia Cinta Ilahi karya Ahelwa, karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia, dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
4: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia.

Baik teman perdua, sebentar lagi kita akan mendengarkan tarhim yang akan dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya. Bagi teman perdua yang beragama Islam, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang dijalankan diterima oleh Allah SWT dan membawa keberkahan untuk kita semua. Sementara itu untuk buat teman perdua yang beragama lain, tetap setia bersama kami ya. Gunakan momen ini untuk beristirahat sejenak, menikmati suasana sore, atau mempersiapkan aktivitas selanjutnya dengan penuh semangat. Tetap di Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Selanjutnya mari kita dengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Ya teman perdua, baru saja kita bersama-sama mendengarkan tarhim yang telah dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi teman perdua yang beragama Islam. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan membawa keberkahan di malam hari ini. Nah, buat teman perdua yang masih setia bersama perdua, terima kasih sudah tetap menemani perjalanan sore hingga malam ini ya. Masih banyak lagu-lagu favorit, informasi menarik, dan obrolan seru yang bakal menemani aktivitas kalian. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di Produa Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey. Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: Aja nari to lele kaya cahwe to wae. Mbok boleh cita-cita liane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, Reni.
3: Bukunya bisa dimakan gak?
4: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Iya,

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Ya, masih di 9FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2, sekarang sudah pukul 19 lewat 5 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen Suara Ceria 1 jam lagi. Jadi manfaatkanlah teman Pro 2 untuk request-request lagu ataupun cerita-cerita hal menarik di hari ini ya. Seperti teman Abdi ini yang dia pengen request lagu Rahim Law deh, judulnya Salah. Untuk siapa ya? Terserah sih, untuk siapa aja ya, penting kalian request lagu, itu intinya. Oke, langsung aja ya. Untuk Etika, selamat mendengarkan Rahim Law deh, Salah.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: FM.
1: Susah banget mau tidur. Umur Amas Mesor udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
2: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
3: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
2: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
3: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
2: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
3: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
2: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
3: Iya sih.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Ilda.

Teman Pro 2 setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Info Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tentunya bareng Bunga Kutanggas di sini. Hai teman Pro 2. Gimana kabarnya semua? Pada sehat walafiat? Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bunga kembali lagi nih untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Tentunya masih di 89 FM dan tentunya di malam hari ini spesial karena kemarin setelah libur panjang satu hari, libur panjang enggak tuh, liburnya cuma sehari tapi libur panjang. Setelah libur seharian ya, akhirnya Bunga kembali lagi di Nas Malam untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. By the way, di malam hari ini tentunya Bunga bakal temani ruang dengarnya kalian dari jam 8 sampai dengan, atau jam 20.00 ya, sampai dengan jam 23.59 atau pukul 12 nanti ya teman Pro 2. Oke, seperti biasa, karena berhubung hari ini hari Rabu, iya Rabu, 22 Juli 2026, kita bakal buka dulu nih 3 lagu ya untuk membuka Jaga Malam kita pada malam hari ini, edisi Rabu 22 Juli 2026. Top stay itu, nanti Bunga bakal balik lagi. Ada Bunga Hati dari Salam Asal Sabil, ada juga Black Hole dari Griff, dan ada Semusim dari Topati.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 buku rindu karya Terelie yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Oke, teman Pro 2, kembali Bunga ingatkan, mungkin ada yang sudah lupa ya, kalau dijaga malam masih di hari Senin sampai dengan hari Jumat, kita bakal relay di jam 9 sama Pro 2 Jakarta untuk menikmati yang namanya MLC atau Music Live Chat. Dan tentunya nanti di jam 9 Bunga bakal relay, nanti Bunga bakal balik lagi, jangan khawatir. Bunga bakal balik di pukul 10 tentunya, dan langsung menemani ruang dengar ya teman Pro 2 dengan info seputaran sejarah. Sejarah apa yang akan kita bahas, Bunga? Spesial hari ini karena berhubung tanggal 22 Juli, kita bakal bahas terkait dengan 22 Juli. By the way, kita kalau mau masuk bulan Agustus begini itu biasa sejarah banyak ya, sejarah terkait dengan kita punya perjuangan kemerdekaan toh. Nanti kita bakal bahas banyak sekali tentunya. Dan pastinya juga buat teman-teman yang mau gabung untuk request lagu atau mungkin mau gabung via telepon untuk kasih tahu Bunga hari ini 22 Juli seultah loh, kok terkasih ucapan saka, boleh sekali. Join WhatsApp 08 yang sama ya, 0811489490. Oke. Tiga lagu lagi nih, ada Line by Line dari GP Sex, dan ada juga Sempurna Tuk Ada dari Latinka, dan ada Wanita dari Rosa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih.

Ada request lagu yang masuk di WhatsApp, minta diputerin lagu dari Dewa 19 dengan judul Arjuna. Boleh sekali. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan untuk requestan lagu, tentunya Bunga masih buka jalur di WhatsApp 0811 4894990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. By the way, tentunya buat teman-teman yang mungkin masih bingung penggunaan aplikasi RRI Digital sama dapetin cara dapetnya tuh kayak gimana, teman-teman bisa buka langsung di Instagramnya RRI Pro 2 Fakfak, karena di sana Bunga sudah kasih tutorial lengkapnya. Oke, ini dia Arjuna dari Dewa 19. Ada tambahan lagi nih, dua lagu, ada Hyper dari Olivia Rodrigo dan juga ada In The End dari Linkin Park.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh iya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

terakhir Bunga Putar untuk menutup jam 8 kita sekaligus sampai ketemu nanti di jam 10 ya, karena jam 9 kita bakal rilis Mopro 2 Jakarta untuk menikmati yang namanya MLC atau Music Live Chat. Ada apa aja tuh Bunga? Ada

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Sabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Wey. Kita lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Apa kabar teman produser seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gak ada gue lah men.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai dulu pasti ngerasa, aduh gue nonton apa hari ini ya? Gak ada yang ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro. Dulu kan kemarin kayak lagi
1: ntar
0: siaran.
1: Ntar malam nih.
0: Abis siaran, lagi siaran tuh bisa nonton bulan.
1: Kemarin nonton kan? Gak gitu. Sekarang gak ada men.
0: Sekarang udah gak ada. Yaudah tidur aja deh bener ya.
1: Bener-bener, paling bener emang lo nungguin MLC hari ini. Bintang tamu siapa?
0: Betul.
1: Besok siapa?
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya ya.
0: Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi? Jangan kemana-mana ya. Pokoknya kita terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Adi dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama Lukman Podolski.
2: Yo, what's up
0: bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali.
0: Tak kembali.
2: 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah. Vibe-nya udah lain.
1: Tapi udah lain. Jalan ke Bundaran HI, Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Oh, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, yeah. Okay.
1: Lu juga ada namanya edit cemungut selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu edit Respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black, gitu-gitu lah.
1: Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya. Yeah, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, kontennya dulu apa waktu?
2: Like skit.
0: Okay.
2: Ya, yang kelakar.
1: Okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa, yes. Mostly jenaka. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Okay.
2: Ya, kalau third man-nya tripod.
1: Okay.
0: Yeah.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Oh iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan? Kalo,
2: dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine. Tahu.
1: Zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya benar-benar.
2: 6
0: detik kan?
2: Yes.
1: Jadi gimana bener-bener bikin sketsa 6 detik ya? Bener.
0: Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: ramai banget. Ramai banget. Iya, makanya kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa dikembangkan. Wah, keras
0: sekali. Oh, gila sih.
2: Yeah.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. That time I think 2014-15. Yeah. Then 2016 dah ke IG. 1 minute.
0: Okay.
2: So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious.
1: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: 19 yeah, itu mulai.
2: Ya, yeah, awalnya itu main-main aja konten.
0: Okay.
2: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah, macam ya lah, diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat lah apa
1: pun nak. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah, ya.
1: Alhamdulillah, ya.
2: Yeah.
0: Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step, ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, serius banget kali ini. serius ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Iya. Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah.
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa, kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul-betul.
2: So, saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. So, saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat, apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah, ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP, ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja, kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Yes.
1: Itu kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar, dia akan
0: teringat
1: di waktu itu diantrin gitu dia.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu ya, mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman, iya tak?
2: Enggak ingat.
1: Enggak ingat memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin.
0: Pasti.
1: Oh, karena bareng sekalian.
0: Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang. Sama abang berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari cerita yang ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home, ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalu orang cerita ayah best, ayah yang happy. Semua. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita, ya.
0: Ya, iya. Atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung, ya. Boleh. Kan langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta tentunya, ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: waktu MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh. Ada yang macam bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Oke lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak
0: ya.
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay.
1: Alright. Jadi apa yang di berikan POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu, terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak?
1: Ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayah.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau. Itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Ternyata malah ternyata banyak yang terima ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Lukman bilang merasakan wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Gitu. Betul, privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B. Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen.
1: Benar. Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya,
1: apa
0: kan
1: yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ni cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin cinta-cintaan kita sama pasangan.
1: Ini lebih
0: gitu.
1: Ke ayah.
0: Sama hubungan sama ayah.
1: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja.
1: Ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Okay.
2: Tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke. Okay. Yeah. Cuman minor aja ya bahannya. Yeah. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada apa isi listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya, kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya. Yeah. Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin. Iya, sedikit-sedikit lah. Ada dada-dada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya? Lukman.
2: Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya Empty Page.
1: Empty Page.
0: Oh, Page. Okay.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama Empty Page.
2: Empty Page.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia
1: selain tadi Peter Pan Noah ya. Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali,
0: seru. Wali.
1: Fang. Gue bisa dimiripin sama Fang, emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya, maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Dia Iga rusuk tadi.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau okay, ya.
0: Bisa
1: jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
1: Okay. Oh, yeah, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, yeah, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay. Yeah.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tunggu ini ya. Yes. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga enggak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang.
0: Yeah. Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Okay. Bang Winda. Benar. Bang Winda. Sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai akhirnya ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu? Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita
2: dulu,
1: apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawatnya?
1: Pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Oke. Okay.
1: Pramugara. Yes.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
2: Iya,
1: yeah,
2: benar.
0: Flight attendant.
2: Iya. Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya. Serem ya.
1: Oke, ya udah, kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Legend.

0: masih di MLC Music Legend.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih, nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya. Tapi nomornya oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar-benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah.
1: Di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Alright. Di situ bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Dan terus sudah ada di all digital streaming platform ya. Iya.
0: Mm-hmm. Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe ya. Yeah. Hmm. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Ya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya makanya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Ya, jangan dong, belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman produser. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Oh ya.
1: Dude, kasih baku pra.
0: Sengaja. Oke, aman.
1: Iya,
0: sukanya berdiri emang.
1: Ya
0: udah. Terima kasih teman Prodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

Kembali lagi 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Akhirnya setelah kita menikmati bersama yang namanya LC atau Music Live Chat, Bunga kembali lagi ke ruang dengarnya teman Pro 2 untuk menemani ruang dengarnya kalian di jam 10 ini dengan topik seputaran sejarah tanggal 22 Juli. Nah, untuk peristiwa sejarah yang pertama ini datang dari tahun 1930, di mana tanggal 22 Juli Neil Armstrong, astronot Amerika Serikat yang menjadi manusia pertama menginjakan kaki di bulan, lahir di Wapakoneta, Ohio. Kemudian juga pada tahun 1945 ya, tentunya di tanggal 22 Juli piagam Liga Arab mulai diberlangsungkan sebagai dasar kerjasama negara-negara anggota Liga Arab. Kemudian masih dengan tanggal yang sama namun di tahun yang berbeda, yaitu di tahun 1977, di mana Tiongkok resmi mengembalikan posisi Deng Xiaoping dalam pemerintahan yang kemudian memimpin reformasi ekonomi besar-besaran. Nah, itu dia tiga sejarah pertama nih. Masih ada satu lagi sejarah nasional di tahun 1991, di mana Jeffrey Dahmer, pelaku pembunuh berantai di Amerika Serikat, ditangkap di Wilayco setelah salah satu korbannya berhasil melarikan diri. Ini Bunga pernah nonton di sampai saking psikopatnya ini orang, banyaknya korban sampai dibikin film. Bunga lupa ada film tuh judulnya apa, kalian cari di Google pelaku pembunuhan berantai Jeffrey Dahmer. Itu biasa ada tuh di judulnya tuh, nanti muncul di Google ada. Nah, kemudian satu sejarah terakhir internasional di 2011, di mana terjadinya serangan teroris di Norwegia yang meliputi ledakan bom Oslo dan juga penembakan massal di Pulau Utayo. Ini menewaskan lebih dari 77 orang kurang lebih ya teman Pro 2. Waduh. Itu dia tadi sejarah internasional. Nanti kita bakal bahas lagi, ada tokoh-tokoh yang lahir tentunya di tanggal 22 Juli ini, dan ada beberapa hari peringatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri. Sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, selanjutnya ada tokoh-tokoh yang lahir di tanggal 22 Juli. Yang pertama ini ada Neil Armstrong, astronot Amerika Serikat yang tadi sudah Bunga jelaskan di awal. Kemudian di tahun 1947 ada Don Henley, musisi dan juga pendiri grup musik legendaris. Kemudian juga pada tahun 1964 ada John Leguizamo, aktor dan juga komedi Amerika Serikat. Dan terakhir di tahun 1992 di mana Selena Gomez, penyanyi, artis dan juga produser Amerika Serikat lahir. Nah, ini ada beberapa hari peringatan nih. Ada Piapo Miksamation Day pada 22 Juli diperingati karena format tanggal 22/7 merupakan pendekatan nilai V atau dalam arti lain 3,142857. Waduh, ini matematika ya, kita kurang paham ya sampai ke sana ya. Nah, kemudian juga ada World Brain Day atau Hari Otak Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Juli untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan otak dan juga pencegahan penyakit neurologis. Oke, teman Pro 2, itu dia sejarah-sejarah yang kita bahas di jam 10 ini. Nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: yang masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah masuk di 1 jam terakhir di segmen Jaga Malam. Ada 3 lagu yang bakal Bunga putar nih untuk memulai 1 jam terakhir kita dengan informasi refleksi hari ini, teman Pro 2. Ada Benar Nyatanya dari Nino, ada Kerajingan Disco dari Geisha, dan ada Do You Wanna Get Lucky.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Karena berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 23.44 menit untuk Le Fak Fak dan juga sekitarnya, tadi Bunga udah temani ruang dengarnya teman-teman dua dari jam berapa tadi ya? Dari pukul 20.00 atau jam 8 malam sampai sekarang waktu di studio menunjukkan ya kurang lebih beberapa menit lagi ya kita udah masuk ke penghujung siaran kita pada malam hari ini. Dan tentunya Bunga udah siapin beberapa lagu untuk menutup ya, untuk menutup tentunya jaga malam kita pada malam hari ini. Dan kira-kira ada berapa lagu Bunga? Ya ada dua lagu ya yang bakal menutup jaga malam kita pada malam hari ini. Ada Takdir Itu Kamu dari Trio Lestari dan ada Talk You Sold Now dari Morgan Wallen. Untuk itu teman-teman semua tetap stay tune ya, tetap stay tune di Prodo Fak-Fak sampai dengan tutup siaran Denaik, oke? Tetap stay tune ya di 89 FM Prodo Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Rabu 22 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Bunga Kutangga, mengucapkan selamat malam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mudara pada frekuensi FM 89,0 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Pada hari Kamis tanggal 23 bulan Juli tahun 2026 dari Jalan Kapten Petendean 72 Fak-Fak kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Tom Pro 2 kembali lagi di 89 FM Pro 2. Fafang menemani kalian semua di Spada. Selamat pagi Tom Pro 2. Dan di edisi hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 ini di Spada pada pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Gimana kabarnya teman-teman? Kayaknya masih terlelap tidur nih Tom Pro 2 ya. Namun jangan khawatir teman-teman, Maul bakal menemani kalian semua dari jam 5 pagi hingga nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, dengan tentunya obrolan yang seru dan juga informasi yang gak kalah gokil dan lagu-lagu yang gak kalah menarik. Namun untuk selanjutnya ke depan dari jam 5 hingga jam 6 kita bakal mendengarkan rangkaian musik yang telah disediakan oleh MD kami ya, musik director kami di Just Music Tom Pro 2. Dan kita mulai dengan lagu pertama kita, lagu dari Maneskin dengan lagunya Begin.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: FM.
1: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
2: Am.
1: Iya dek. Ada apa?
2: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
1: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
2: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
1: Hah? Iya, makasih ya.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan di pukul 6 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Gimana kabarnya teman Pro 2? Karena langit sudah mulai cerah teman-teman ya. Dan ayam juga kayak udah mulai berkokok nih membangunkan kalian teman Pro 2. Jangan sampai kalian telat kerja, telat ngampus, telat sekolah teman Pro 2 ya. Dan juga tentunya Maul masih bersama kalian di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di pukul 6 lewat 3 menit ini mau menyapa kalian semua nih teman-teman Pro 2 ya. Para pendengar setia kita yang mungkin masih terlelap, masih ada di ambang mimpi dan juga apa ya, realitas hidup ya. Kayaknya masih kayak aduh sama Ol 5 menit lagi deh, belum mau bangun nih dari mimpiku yang ada di Paris. Waduh, kalau misalnya itu semua hanya mimpi teman Pro 2, mending kalian bangun dan juga mengejar apa ya teman-teman ya, realita yang nyata aja teman-teman ya. Karena mimpi itu bakal hilang om Pro 2, tapi bukan dengan mimpi yang kalian kejar di dunia nyata ya. Kalau mimpi-mimpi yang sambil tidur ya pasti kalian bakal lupa, bakal kebangun. Tapi kalau misalnya kalian kejar dari pagi hari ini, bangun lebih awal daripada orang lain ya, itu tuh kalian udah dapat garis start yang lebih maju daripada orang-orang lainnya teman-teman. Jadi teman Pro 2 yang lagi mendengarkan, atau mungkin nih ada yang lagi muterin tapi masih tertidur ya, ayo teman Pro 2 bangun ya. Kalau kata ayah mau sih, jangan sampai rezekinya dipatok ayam. Dan juga teman Pro 2 di pukul 6 ini, kalau kalian semua mau request lagu favorit kalian sambil memulai hari kalian, memulai aktivitas kalian, boleh banget teman-teman. Silakan menghubungi Maul di 0811 489 4990. Dan selanjutnya kita masuk ke lagu dari Sal Triadi ini teman Pro 2 dengan lagunya Malang Swantai Sayang.

0: Indonesia itu kaya. Dari bahasa, musik, tarian, sampai cara kita saling menyapa. Budaya bukan cuma warisan, tapi identitas. Yuk, mulai dari hal kecil, pakai produk lokal, dengarkan musik daerah, dan lestarikan tradisi. Karena bangga sama budaya sendiri, itu keren.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Yo, Salto Bro 2 masih di Lawas Bilan FM Bro 2 Fafak masih bersama Maul di Spada. Selamat pagi teman-teman Bro 2. Kita baru aja dapat requestan lagu dari kayak siapa nih? Kak Ardi ya. Tadi Kak Ardi katanya boleh gak request lagu dari Tate McRae dengan lagunya Sports Car. Wih, Sports Car ya teman-teman Bro 2 ya. Ini salah satu lagu favorit juga yang sering banget di request oleh teman-teman Pro 2 ya, para penggemar setia. Dan nanti setelah ini ya Kak Ardi ya, jadi tetap stay tune karena udah masuk di playlist juga nih teman-teman ya. Dan teman-teman Pro 2 yang mungkin mau request lagu favorit lain kalau kayak Kak Ardi, boleh banget teman-teman di 0811 4894 990 dan juga lewat RR Digital. Dan teman Pro 2, di pagi hari seperti ini kira-kira kalian semua udah pada bangun tentunya. Udah pada bangun belum ya teman Pro 2 ya? Dan juga udah pada makan, udah pada mandi, udah pada siap-siap ya. Mau berangkat ke kampus, mau berangkat ke kantor, mau berangkat sekolah teman-teman. Jadi pastikan kalian semua gak ada yang ketinggalan ya. Dan juga kalau misalnya teman-teman yang berkendara dengan motor, gunakan helm, lengkapi surat-suratnya teman Pro 2. Jangan sampai kalian udah buru-buru, udah mau terlambat, malah dapet tilang. Waduh, udah jatuh ketimpa tangga ya teman-teman ya. Udah ketimpa tangga, ketimpa pohon. Waduh, enggak teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2 pastikan kalian semua udah siap untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Tentunya sambil ditemani oleh Maul teman Pro 2 ya. Di Spada ini di pukul 6:35 dengan lagu favorit kalian. Boleh banget teman Pro 2. Dan Kak Ardi kita langsung puterin ya. Semoga Kak Ardi suka dengan lagu selanjutnya, lagu dari Tate McRae dengan lagunya Sports Car. Dan tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.
1: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Yo, satu mau dua masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama teman-teman di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Di edisi hari Kamis, tanggal 23 Juli, teman Pro 2 di pukul 7:12. Ini kita masuk di obrolan kita yang pertama kali ya, teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini tuh lumayan apa ya, jarang-jarang hujan, teman-teman ya. Dan juga mungkin air tuh mungkin sering-sering ini ya, kita kekurangan air, teman Pro 2. Dan itu tandanya berarti kita udah masuk di musim kemarau nih, teman Pro 2. Dan musim kemarau tuh bukan cuma air aja, teman-teman, yang jadi masalah, tapi ada beberapa masalah kesehatan juga nih yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, dokter membagikan tips menjaga kesehatan di puncak musim kemarau nih, teman-teman. Di mana masyarakat diimbau untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan ya selama puncak musim kemarau, karena cuaca panas, kelembaban udara yang menurun, serta meningkatnya paparan debu berpotensi memicu berbagai gangguan kesehatan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Dan Dr. Hoirul Mufid, teman Pro 2, memberikan sebuah wejangan ya. Jangan menunggu haus untuk minum dulu, teman Pro 2. Biasakan mencukupi kebutuhan air putih setiap hari agar tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Nah, selain itu juga Dr. Mufid ya mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas berat nih, teman-teman, agar kalian semua agar kalian semua yang beraktivitas di luar

agar kalian semua beraktivasi luar menggunakan topi dengan payung ataupun pakaian yang nyaman ya, dapat membantu mengurangi paparan panas matahari secara langsung teman-teman. Jangan lupa juga untuk mengonsumsi makanan bergizi yang seimbang, memperbanyak buah dan sayuran, serta mencukupi waktu istirahat untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan berdasarkan dokter tersebut juga, sistem imun yang baik akan membantu tubuh kita untuk lebih siap nih menghadapi perubahan cuaca selama musim kemarau. Dan tolong teman Pro 2 jangan menganggap remeh ya dampak musim kemarau terhadap kesehatan, karena langkah-langkah tersebut tuh penting banget teman-teman untuk menjaga kesehatan kalian selama musim kemarau. Dan itu dia teman Pro 2 mengenai dokter membagikan tips menjaga kesehatan di puncak musim kemarau, yang tentunya mau kutip dari laman website rri.co.id. Selanjutnya kita ada lagu dari Anggun nih teman Pro 2 dengan lagunya Stronger. Dan tetap stay tune 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian kan?
4: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Ya, Om Pro 2 sambil temani oleh lagu dari Tears dengan lagunya Tears sama Om Pro 2 ya. Dan di pukul 7:50 waktu Indonesia Timur ini, Mama pamit undur diri lebih awal teman-teman. Namun jangan khawatir, setelah ini akan dilanjutkan dengan Kak Desi ya, yang akan menemani kalian semua dari jam 8 hingga di pukul 10 tahun Pro 2. Dan oleh karena itu tetap station 89 FM Pro 2 Fakfak. Dan juga jangan lupa teman-teman, sebentar kita bakal ada talk show. Jadi tahun Pro 2 jangan kemana-mana ya. Dan ini dia lagu dari Tears dengan lagunya Tears.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Senang sekali ya pagi ini Desi temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 10 ya waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan tanah air maupun mancanegara dan juga informasi-informasi ringan dan juga informasi-informasi penting lainnya. Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu dengan cuaca kota Palafak-fak juga yang sangat cerah di pagi ini. Semoga buat kamu yang sudah pada beraktivitas dari subuh tadi hingga bahkan sore dan malam hari ya, tetap semangat. Karena kalau kita semangat dalam mencari rejeki, melakukan aktivitas, tentunya akan dibekali juga ya dengan banyak-banyak limpahan berkat dari Sang Maha Kuasa. Biar kamu pagi ini makin semangat ya teman Pro 2. Hingga satu jam ke depan lagu-lagu hiburan disihadirkan untuk menemani segala aktivitas teman Pro 2 di hari ini. Sudah pada sarapan belum? Ayo sarapan. Biar makin semangat buat kamu yang aktif dalam beraktivitas. Satu miliknya Tiwi dengan Jangan Bilang-Bilang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau pagi-pagi gini teman Pro 2 sudah pada sarapan belum nih? Kalau sarapannya, sarapan yang sehat-sehat, kemudian jangan makan tuh makan yang langsung makan berat ya. Orang bilang makan langsung kayak makan-makan siang gitu. Ada nasi, ikan, sayur, sambal. Belum lagi ada kerupuk, lengkap sudah. Baik teman Pro 2, seseorang yang jatuh hati pada seorang pria yang ternyata sudah memiliki pasangan, meski teman Pro 2. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang mengungkapkan cinta tulus kepada orang yang sangat ia cintai. Awalnya, ia merasa tidak pantas dan melalui lagu ini, ia persembahkan untuk, saya ulangi, dengan tujuan untuk memiliki orang tersebut. Tetapi akhirnya memberanikan diri nyatakan perasaannya. Ia berjanji akan menjaga, mencintai, dan membahagiakan pasangan sepanjang hidup. Bagi dirinya, kehadiran sang kekasih adalah anugerah yang terindah yang pernah ia terima dalam hidupnya. Ada satu miliknya, Anmes Kamaleng, dengan Anugerah Terindah.

0: kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah, itu dia. Kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simple sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri. Sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting. Yuk, kita jadi generasi yang peduli.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Di pagi ini ya teman Pro 2, kita akan ikuti talk show yang diselenggarakan dari gedung KONI Fakfak. Akan disiarkan live YouTube RRI Fakfak Official dan Programa 2 dengan tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, Bangun Masa Depan, Kolaborasi, Memenuhi Hak Anak atas Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan. Teman Pro 2 juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital dan tentunya tetap bersama dengan kami di Pro 2 Fakfak.

0: Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan buat juara satu kita yang luar biasa ya, Sukli.
1: Iya, ada dance-dance Brazilnya ya, Kak Abril.
0: Iya, ada apa, Sukli?
1: Dance Brazilnya.
0: Iya, bagaimana, Sukli? Mungkin Sukli
1: saja. Aduh, jangan.
0: Oke, nah tentunya kali ini ya, sudah hadir Ibu Lina. Selamat pagi, Ibu. Aduh, cantik ya dengan pink-pink ya. Mungkin yeah. Pengaruh hari anak kali ya. Oke, dan juga selamat datang juga buat dokter spesial dokter, ya. Dokter spesial gigi ya. Ibu. Iya, sudah datang juga ada Ibu Lisa juga. Dan untuk semua yang ada di sini yang baru hadir juga ya. Dan tentunya Kakak Sukli, kita langsung saja ke acara talk show kita, RRI Fak-Fak.
1: Tapi sebelumnya kayaknya kita harus kasih semangat lagi gak sih Kakak Apri?
0: Boleh, silakan Sukli. Sukli mau kasih semangat apa? Boleh, terserah Sukli sudah.
1: Untuk semuanya tepuk tangan dulu semuanya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Tapi kalau hanya tepuk tangan, kurang semangat Sukli.
1: Apa?
0: Harus dengan suara.
1: Oh iya.
0: Semangat, semangat, semangat. Tepuk tangan dulu. Ayo kita bilang
1: selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, harus bilang semangat, semangat, semangat ya.
1: Iya.
0: Selamat pagi.
1: Aduh, iya. Kakak Abri bagian kanannya macam kurang bersuara ya.
0: Iya.
1: Oke, coba sekali lagi ya. Selamat pagi.
0: Iya, udahlah ya. Iya, oke. Masih lumayan ya. Oke, Kakak Sukli, tentunya di kesempatan kali ini ya, acara talk show kita menyaksikan lewat YouTube RRI Fak-Fak Official. Dan tentunya juga selamat Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Karena ini semua hari anak, jadi para tamu-tamu kita semuanya itu anak-anak semuanya.
1: Iya, betul sekali. Dan tentunya saya juga senang sekali ya. Saya Sukli dan juga rekan saya Apri ya.
0: Yep.
1: Hadir memandu talk show spesial Hari Anak Nasional hari ini. Jadi tema kita juga luar biasa hari ini, Kak Apri.
0: Apa itu?
1: Temanya, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
0: Oke, betul sekali ya, karena urusan anak ini kan butuh peran semua pihak ya. Dan di Gedung KONI sudah hadir 4 narasumber kita yang sangat luar biasa, yang hebat-hebat. Kita sapa dulu satu persatu ya, silakan Sukli.
1: Oke, yang pertama ya, ada dokter spesialis anak, Dr. Diah Ayu Pitaloka, MCAT Clean SPA. Selamat pagi dok, beri tepuk tangan dulu semuanya.
0: Iya, okay. Kami persilakan dokter untuk langsung naik ke atas panggung.
1: Oke, yang kedua ada dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak, Dr. Renindita Hana BSPKGA. Selamat pagi dok.
0: Iya.
1: Oke, beri tepuk tangan lagi.
0: Iya, kami persilakan. Dan selanjutnya juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada Ibu Santi Christine N. Patiran SHMH. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga pada DP3. Kita yang keempat, yang paling ganteng seantara narasumber kita pagi hari ini ya. Ada dari Dinas Pendidikan Kabupaten Fak-Fak, Bapak Agus Priyono, SPDSD, Pengawas SD Dispora Fak-Fak. Selamat pagi Bapak, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dan...
1: Oke, baik ya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu bersama RRI Fak-Fak. Kayaknya kita langsung aja ya, Kakak Apri ya.
0: Oke.
1: Okay, masuk ke sesi diskusi.
0: Iya, tapi Sukli, satu lagi. Tentu acara ini itu dari Pro 2 RRI Fak-Fak dan juga channel YouTube RRI Fak-Fak Official. Oke. Okay. Dan kita langsung saja duduk dulu ya, Sukli. Kamu mau berdiri saja, Sukli?
1: Oh,
0: ya jangan dong, kasihan kita berdua ya, capek berdiri.
2: Dari Gedung KONI Fak-Fak, kami persembahkan talk show RRI Fak-Fak.
3: Talk show RRI Fak-Fak.
2: Dengan tema, sayangi anak, lindungi anak, bangun masa depan, kolaborasi memberikan anak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan.
0: Baik, penonton yang juga juga pendengar, tentunya pada kesempatan

0: kesehatan juga ya. Dan tentunya juga di kesempatan kali ini kita sudah hadir ya narasumber kita. Saya langsung saja bertanya langsung kepada dokter anak dulu ya. Dokter, dokter ini dari kacamata medis apa tolak ukur utama bisa dikatakan tumbuh sehat dan optimal nih dok?
1: Untuk anak-anak bisa tumbuh sehat dan optimal memang butuh kerja keras dari orang tua, tapi tidak luput juga oleh kondisi lingkungan sekitar. Dan karena itu untuk kondisi anak yang optimal, dia sehat dengan mental yang baik, itu tidak hanya dari orang tua saja tapi dari keluarga. Itu berarti kan kalau keluarga itu ayah, ibu, begitu juga nenek, kakek. Jadi keluarga dulu baru lingkungan yang sehat.
0: Betul.
1: Nah, untuk menciptakan lingkungan yang sehat ini kan harus diciptakan oleh kita semua. Jadi tanggung jawab untuk menumbuhkan tumbuh dan kembang yang baik untuk anak-anak yang optimal itu juga tidak hanya tanggung jawab orang tua ataupun keluarga, tapi juga tanggung jawab kita semua.
0: Betul. Oke, kalau dari dokter gigi sendiri nih ya, dokter, mungkin kalau bicara soal gigi nih dokter ya, kenapa sih gigi susu ini, gigi susu anak ini sering diabaikan, padahal kan pengaruhnya besar di tumbuh kembang anak ini dok?
2: Iya, betul sekali. Sebelumnya saya mau menyapa adik-adik sekalian, ayah bunda juga, terima kasih atas kehadirannya ya. Mungkin bertanya-tanya kenapa sih kok ada dokter gigi ya mau bicara di depan ikut-ikut ya. Sesungguhnya adik-adik sekalian, gigi ini juga bagian tidak bisa dilepaskan dari kesehatan umum secara keseluruhan ya. Walaupun gigi kelihatan sepele, tapi adik-adik bisakah sekolah dengan keadaan gigi sakit? Ya kan? Mama-mama sekalian, kalau anaknya giginya sakit bagaimana kepalanya? Ya pasti pusing, pasti rasa bingung bagaimana harus berbuat apa. Kemudian apalagi jika sudah mengganggu dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kelihatannya sepele tapi pentingnya untuk adik-adik sekalian, karena gigi ini salah satu penyakit yang kronis ya. Artinya kalau enggak diobati dia terus-terus tidak mau makan, tidak bisa makan, tidak sekolah, itu nantinya akan berdampak panjang kepada kesehatan pada umumnya dan kualitas hidup anak-anak kita pada khususnya. Begitu. Jadi memang harus kita meluangkan waktu, mama papa sekalian, ayah bunda, untuk memperhatikan apabila anak kita mengeluh giginya sakit, mungkin bukan hanya sekedar diobati dan menghilangkan rasa sakitnya, tapi kita cari tahu sakitnya ini kenapa, kemudian sebabnya itu kita tangani juga, sama seperti penyakit-penyakit anak pada umumnya, ya. Begitu, jangan abai maksudnya, gitu ya.
0: Oke, dan tentunya kan juga dok, biasanya kan anak-anak ini kan mereka mengabaikan gitu loh dok, mengabaikan gigi yang berlubang atau namanya gigi susu, ini gimana nih dok?
2: Iya, saking diabaikannya ya, ayah bunda sekalian, adik-adik sekalian, di Indonesia ini hampir 90% anak itu giginya lubang. Jadi mama, papa, ya bunda, pulang dari sini dicek ya gigi anaknya di depan cermin ya. Mulai dari yang hanya kuning sampai coklat sampai hitam ya. Adik-adik juga mungkin kadang-kadang tidak merasa kalau giginya lubang sampai ada keluhan sakit. Nanti sampai di rumah, adik-adik ini ya, ada yang SMP ya, ada yang SD, bisa berkaca ya. Terus dilihat itu giginya, adakah yang sudah mulai menguning, bahkan coklat atau hitam, walaupun tidak ada keluhan. Nah, itu nantinya pasti nanti kalau adik-adik kecil makan akan jadi melambat ya. Kemudian nanti sekolah juga terlambat, makan sedikit, akhirnya gizinya kurang, terganggu asupan nutrisinya, sampai di sekolah lapar, atau kadang sampai di sekolah gigi sakit, nanti akhirnya mengganggu proses belajar juga pada akhirnya ya. Itu yang sebenarnya titik poin dari kami dokter gigi anak berusaha untuk ikut mengedukasi kali ini kepada adik-adik sekalian, bahwasannya gigi ini juga merupakan bagian dari kualitas hidup.
1: Oke.
3: Oke, kita lanjut lagi nih ya ke Dinas P3A, Ibu Santi ya. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini ya, sayangi anak ya Kak Kapri ya. Kalau dari konteks sayang anak, bentuk kasih sayang dasar apa dari keluarga yang paling berdampak pada psikologis anak?
2: Iya, terima kasih buat kami dari Dinas. Boleh menyampaikan bahwa dari tema secara nasional ya, itu merujuk ke bagaimana terpenuhinya hak anak. Ya. Salah satunya adalah perlindungan ya. Berbicara tentang perlindungan, tentunya semua anak dasar hukumnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ya. Tentunya di situ kalau berbicara khusus terkait dengan perlindungan, berarti memastikan setiap anak itu dari haknya tumbuh kembangnya, terus dia ada, anak-anak itu ada di posisi yang aman, di setiap lingkungan dinyatakan bahwa anak itu merasa nyaman. Nah, untuk dikatakan aman itu bukan saja dari kami dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk melindungi setiap anak, dan juga dari pihak Polres atau kepolisian, tetapi sudah menjadi tugas kita semua, salah satunya adalah orang tua. Karena didikan bahkan perlindungan yang awal itu ada dalam keluarga, salah satu itu yang paling awal, sehingga orang tua juga dapat memastikan bahwa ketika anak-anak saya di luar dari lingkungan keluarga bisa ada di rasa yang aman, sehingga bisa dimastikan bahwa tumbuh kembangnya di lokasi manapun, di tempat umum atau di sekolah, itu anak-anak merasa nyaman. Nah, tugas dari orang tua tadi memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak, dan juga setiap orang, baik itu masyarakat, bahkan pemerintah punya kewajiban untuk melindungi setiap anak. Karena anak-anak ini punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari siapapun. Gitu.
3: Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Santi. Ya, oke. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan untuk Dinas Pendidikan nih, Bapak. Izin Bapak ya. Bagaimana sekolah bisa menunjukkan bentuk rasa sayang anak sejak hari pertama anak masuk sekolah?
4: Baik. Jadi kami di sekolah untuk melaksanakan kegiatan itu, yang pertama memang sudah jadi kebiasaan kita ada MPLS. Nah, disitulah kita memberikan suatu pemahaman mengenalkan lingkungan dengan cara yang ramah. Jadi ada beberapa nanti kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh sekolah itu berkaitan dengan keramahan tadi. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang karena ada transisi dari PAUD, pendidikan PAUD ke jenjang SD. Nah, disitulah yang memang kami sebagai pengawas juga menyampaikan ke sekolah-sekolah supaya melakukan hal-hal yang betul-betul jangan sampai membuat siswa atau siswa baru ini terutama tidak apa artinya senang datang ke sekolah. Betul. Kegiatan-kegiatan seperti itu.
2: Berarti harus nyaman dulu dong, dokter.
4: Jadi memang guru ini sangat berperan ini karena sudah jadi apa artinya bahwa selama ini kan anak-anak sering di sekolah, hampir setiap hari karena hari Senin sampai hari Jumat atau hari Senin sampai hari Sabtu yang melakukan apa sekolah yang proses pembelajaran kan ada 5 hari kerja, ada 6 hari kerja. Jadi seperti itu yang mungkin bisa dilakukan untuk hal-hal yang selanjutnya nanti memang semua itu diberikan otonomi ke sekolah-sekolah. Bagaimana caranya begitu? Mungkin itu sementara.
3: Oke, baik. Terima kasih, Bapak.
2: Oke, nah ini kita kembali ke dokter anak juga nih dok. Apa sih dampak jangka panjangnya kalau gizi dan imunisasi anak terabaikan sejak usia dini nih dok?
1: Baik, jadi permasalahannya memang sama ya. Jadi dari dulu bahwa permasalahan gizi dan imunisasi yang tidak lengkap itu hilirnya pasti ke arahnya ke stunting.
2: Iya.
1: Padahal kita tahu bahwa stunting sendiri itu bisa mempengaruhi istilahnya kondisi stunting itu kan kurangnya gizi nutrisi ataupun terkenanya penyakit penyakit infeksi kronis yang jangka waktu lama, sehingga dia bertumbuh dan berkembangnya itu terhambat. Nah, tumbuh kembangnya itu tidak hanya tulang atau otot ya. Ya, kalau stunting itu tumbuh kembang yang terhambat itu otak. Pada saat dia usia 0 hari sampai dia usia 3 tahun, jadi 1000 HPK. Nah, pada saat-saat itu kan memang imunisasi sebenarnya padat ya.
2: Betul.
1: Kita dari dokter anak dan dari kerjasama dengan pemerintah juga, Dinas Kesehatan, bahwa kita itu harusnya imunisasi anak-anak itu dari usia 0 sampai 6 bulan, nanti lanjut lagi 9 bulan, terus nanti lanjut lagi usia sekolah. Nah, namun apabila imunisasi ini tidak lengkap, pastilah ya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh imunisasi itu pasti akan mengganggu tumbuh kembang anak. Itulah kenapa imunisasi itu dilakukan di awal-awal kehidupan. Tidak dilakukan

0: dilewatkan, ada kemungkinan anak-anak akan terkena penyakit-penyakit ini yang bisa mengganggu tumbuh kembangnya. Contoh seperti campak ya, kemarin kan lagi viral-viralnya ya, campak semua, satu sekolah bisa kena campak semua begitu kan. Nah, campak ini bisa sampai ke otak. Jadi kalau dia sudah sampai ke otak, maka kita yang dokter anak itu tidak punya obatnya.
1: Obat.
0: Jadi kalau sudah sampai ke otak, kami tidak bisa tolong lagi, istilahnya seperti itu. Nah, karena itu imunisasi-imunisasi ini penting untuk mencegah anak-anak ini terkena penyakit-penyakit berbahaya yang kami itu tidak punya obatnya. Ataupun kalau kita punya obatnya itu, komplikasinya kalau kena berat sekali. Ya. Jadi meskipun kita obati, komplikasinya masih tetap kena dan mengganggu tumbuh kembang anak.
1: Anak ya.
0: Itu pula nutrisi ya. Jadi kalau nutrisi yang kurang itu sebenarnya sangat harus diperhatikan pada hari-hari pertama kehidupannya. Kalau pada saat 0 sampai 6 bulan itu berarti kan ASI eksklusif harusnya. Kenapa kalau kami selalu ingin ibu-ibu itu tetap menyusui? Karena dengan dia mendapatkan ASI, dia itu mendapatkan perlindungan dari ASI itu. Karena ASI itu mengandung antigen, antibody untuk menjaga ketahanan tubuh anak-anak. Jadi kalau kita kasih yang lain, khawatirnya adalah nanti dia akan mudah sekali terkena infeksi.
1: Infeksi.
0: Begitu. Nanti pada saat dia sudah usia 6 bulan, sudah mulai MPASI, sudah mulai pengenalan makanan. Nah, fase-fase pengenalan makanan ini jangan khawatir, kok makannya sedikit, kenapa kok, ini kan masih pengenalan.
1: Iya.
0: Begitu. Jadi jangan khawatir, ASI-nya tetap dilanjutkan, pengenalan tetap dilakukan sambil kita kurangi ASI-nya, nanti dia akan tambah lama, tambah lapar, nanti dia akan makan banyak lagi.
2: Oke dok. Dok, tapi kalau seandainya seorang anak nih ya, dari mulai pertama dia hadir itu kan dikasih imunisasi seperti yang sudah dok sampaikan. Nah, tapi dia apa ya, dia

0: Kita beri tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita, luar biasa. Masih panjang Sukri ya, kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya nih ya Sukri, ada penampilan, ya penampilan puisi dari Cello Jeremy Kumere, Ketua Forum Anak Daerah. Kita beri tepuk tangan dulu.
1: Beri tepuk tangan yang meriah dulu.
0: Oke. Langsung saja ya, kita mendengar dan juga menyaksikan langsung penampilan dari Cello Jeremy.